0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar pagi ini buat kamu yang baru saja bergabung, yang sudah bangun, kita kasih tepuk tangan untuk diri sendiri. Karena kamu berhasil bangun dari tempat tidur ya. Kadang bangun dari tempat tidur tuh memang butuh perjuangan teman Bro 2. Apalagi kalau alarmnya itu sudah bunyi 3 kali tapi tangan masih otomatis mencari tombol snooze. Di Pro 2 Spot pagi hari ini teman Pro 2, kita punya topik yang mungkin agak tidak biasa. Bukan tentang artis, bukan tentang makanan viral, bukan juga tentang drama di media sosial ya. Kita lagi ngobrol tentang satu hewan yang ukurannya tuh small, larinya cepat, sering muncul diam-diam, dan ya kalau tiba-tiba muncul di rumah, reaksi sebagian orang itu biasanya cuma satu. Tikus. Yes teman Pro 2, pagi hari ini kita ngobrol tentang Jerry. Kalian pasti pernah menonton film kartun itu kan, Tom and Jerry. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrol tentang si Jerry-nya, hewan kecil yang mungkin sering kita temui di sekitar rumah, di pasar, gudang, kebun. Bahkan sekarang teman Pro 2 banyak di lingkungan perkantoran. Tapi pernah tidak sih kamu itu bertanya, kenapa tikus bisa begitu mudah beradaptasi? Kenapa tikus sering muncul ketika suasana sudah sepi? Kenapa mereka sudah cari suka mencari makanan? Dan sebenarnya seberapa pintar sih tikus itu? Nah ini selama 1 jam ke depan teman Bro 2 sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol santai tentang hewan yang satu ini. Tapi bukan berarti setelah siaran ini teman Bro 2 harus berteman dengan tikus. Temannya sama Charlie and Anne pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan membahas fakta menarik tentang tikus. Kebiasaannya, kenapa tikus itu bisa menjadi masalah di lingkungan, dan bagaimana menjaga rumah supaya tidak menjadi tempat nyaman bagi tikus. Jadi buat kamu yang sedang sarapan, jangan membayangkan wajahnya ya teman Pro 2. Kamu cukup lanjut sarapannya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia lewat di dekat meja kamu, oh my god, jangan salahkan Pro 2 ya. Karena pagi hari ini kita tuh cuma sedang membicarakan teman Pro 2. Kita bergosip tentang dirinya. Jadi tetap enjoy terus di 92,2 FM. Alright, kalau begitu kita mulai dari pertanyaan yang paling simpel pagi hari ini. Kenapa tikus itu sering sekali ditemukan di sekitar manusia? Kamu manusia kan teman Pro 2 ya? Jawabannya itu karena salah satunya itu tikus itu merupakan hewan yang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi selama ada tempat berlindung dan sumber makanan, tikus itu bisa bertahan. Aduh, makanya lingkungan yang menyediakan banyak sisa makanan, tempat sampah yang terbuka, gudang yang berantakan, atau celah-celah bangunan itu bisa menjadi tempat yang menarik bagi tikus. Dan kamu tahu, ternyata dia itu hewan yang aktif untuk mencari makanan. Tikus ya, mereka tuh bisa memanfaatkan berbagai sumber makanan yang tersedia di lingkungan. Sisa nasi itu bisa jadi hal yang menarik. Sisa makanan bisa. Makanan yang disimpan tanpa penutup bisa juga. Jadi makanya teman Pro 2, kalau di rumah kamu sering melihat tanda-tanda keberadaan tikus atau di kantor, jangan hanya fokus tentang bagaimana cara menangkapnya. Coba lihat kondisi lingkungan sekitar. Apakah masih banyak makanan yang mudah dijangkau? Apakah tempat sampah selalu terbuka? Apakah ada celah di dinding atau bagian rumah? Apakah ada gudang terlalu penuh dengan barang sehingga banyak tempat tersembunyi? Karena kalau lingkungan menyediakan semuanya, tikus bisa merasa, wah, ini tempat saya. Jadi yang paling aman yaitu dengan tetap menjaga kebersihan. Terus bagaimana dengan tikus kantor?

02, pernahkah kamu mendapat pesan? Selamat, kamu memenangkan hadiah. Silakan klik link ini sekarang juga. Eits, jangan asal klik. Di era ekonomi digital, segala sesuatu memang makin mudah. Belanja online, transfer uang, sampai berbagai layanan bisa dilakukan hanya lewat smartphone. Tapi, penipuan digital juga makin canggih. Link palsu, akun palsu, hadiah fiktif atau pesan yang meminta kode OTP dan data pribadi bisa jadi jebakan. Nah, teman Pro 2 selalu ingat, sebelum klik link, cek dulu sumbernya. Jangan sembarang memberikan password, PIN, OTP, atau data pribadi kepada siapapun. Kalau pesannya terasa mencurigakan, berhenti, cek, dan jangan buru-buru percaya. Karena di dunia digital, satu klik bisa jadi awal masalah. Jangan asal klik, kenali penipuan digital sebelum menjadi korban.

Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke fakta yang cukup menarik. Tikus itu memang sering dianggap sebagai hewan pengganggu. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi biologis, ternyata tikus itu adalah hewan yang memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik. Mereka itu ternyata bisa hidup di berbagai lingkungan selama kebutuhan dasarnya tersedia. Oh, I see ya. Dan salah satu alasan tikus bisa bertahan itu adalah karena mereka memiliki kemampuan belajar dari lingkungan. Tikus saja rajin belajar, masa kamu malas-malasan? Misalnya nih, kok Charlie tertawa ya? Jangan-jangan Charlie malas belajar ya. Misalnya teman Pro 2, ketika menemukan sumber makanan atau tempat berlindung yang aman, mereka tuh bisa kembali ke area tersebut. Jadi itulah sebabnya kalau di satu tempat terdapat sumber makanan yang mudah dijangkau, keberadaan tikus bisa terus ada. Nah, dari sini tuh teman Pro 2, sebenarnya ada pelajaran yang menarik untuk kita, adaptasi. Dalam kehidupan kita juga sering berada di situasi yang berubah, ya kan? Masuk sekolah baru, pindah tempat kerja, mulai usaha, bertemu orang baru, atau menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan rencana, atau ada yang baru saja menemukan

teman-teman, apakah kamu pernah mendengar kura-kura bernama Lonesome George? Lonesome George, dia dikenal sebagai binatang paling kesepian di dunia. Kura-kura jantan dari Pulau Pinta ini merupakan yang terakhir dari subspesiesnya. Dia ditemukan pada tanggal 1 November 1971 di Pulau Pinta yang ada di Kepulauan Galapagos. Tapi masalahnya, ekosistem di pulau itu sendiri sudah rusak karena berbagai spesies invasif yang dibawa oleh manusia dan ditambah dengan adanya perburuan ilegal. Dan dia langsung dipindahkan ke tempat konservasi di Pulau Santa Cruz. Untuk menyelamatkan subspesiesnya, berbagai percobaan kawin dilakukan. Ia dikawinkan dengan kura-kura dari subspesies lain, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan pada tanggal 24 Juni 2012, George ditemukan mati oleh penjaganya yang sudah merawatnya selama 40 tahun. Dan dengan kematiannya, Lonesome George, kura-kura Pulau Pinta, resmi dinyatakan punah.

0: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

terkendali teman bro dua. Nah, pernah tidak kalian tuh pas lagi duduk-duduk santai malam-malam, lalu tiba-tiba melihat sesuatu gerakan cepat, set gitu kan. Awalnya diam, kemudian bergerak lagi teman bro dua, lalu menghilang dan baru sadar, wow, ternyata itu tikus. Banyak jenis tikus memang lebih aktif pada malam hari atau saat kondisi lingkungan lebih tenang. Ini tuh berkaitan dengan pola aktivitas mereka dan juga kondisi lingkungan. Jadi kalau kita nih, para manusia-manusia mulai berkurang aktivitasnya, tikus bisa lebih leluasa untuk mencari makanan dan bergerak. Soalnya dia takut pas kita melihat mereka, bisa saja kan yang kita lakukan adalah hal-hal ekstrim. Itulah sebabnya teman bro dua, kenapa rumah pada siang hari terlihat aman-aman saja, malamnya itu bisa menjadi lebih aktif bagi para tikus. Nah, kalau teman bro dua sering mendengar suara seperti benda bergeser, suara mencicit, atau melihat tanda-tanda keberadaan tikus pada malam hari, jangan langsung berpikir rumah kalian sedang berhantu. Bisa saja teman bro dua, penghuninya itu memang tikus. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dan juga keamanan lingkungan. Karena tikus itu bisa membawa kuman dan mencemari makanan atau permukaan yang disentuhnya. Jadi makanan tuh sebaiknya selalu disimpan dalam wadah tertutup. Dan kalau ada makanan yang diduga sudah tercemar oleh tikus, stop. Jangan dikonsumsi. Lebih baik dibuang daripada mengambil resiko. Karena kalau bicara soal urusan kesehatan teman pro dua, tidak boleh main-main.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman Bro 2, tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol tentang hewan yang mungkin selama ini cuma kita kenal sebagai si pengganggu dapur. Tapi ternyata tikus ini cukup menarik ya untuk dipelajari teman Bro 2. Jadi dari obrolan pagi ini ada beberapa hal sederhana yang bisa kita ambil ya. Pertama, jaga makanan. Kedua, jaga kebersihan lingkungan. Ketiga, jangan memberi ruang dan akses yang mudah bagi tikus buat masuk. Dan the last, jangan panik kalau tiba-tiba melihat tikus. Walaupun saya tahu teorinya gampang, tapi praktiknya begitu tikus lewat, kita biasanya akan langsung naik ke kursi. Tapi tetap tenang ya teman Bro 2. Dan kita juga berharap bahwa informasi pagi hari ini di Spot Pro 2 bukan hanya membuat kalian tersenyum, tapi juga bisa membuat kita tuh lebih aware bahwa lingkungan yang bersih adalah bagian dari hidup yang sehat. Bro 2, jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jaga mood. Karena pagi yang baik dimulai dengan energi yang baik. Jangan dengan pertanyaan, nikahnya kapan ya?

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal, ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi, dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi, sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Spada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Aduh, bagaimana nih? Sudah di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Di tempat kamu jam berapa sekarang? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Aktivitas dari pagi tadi sampai sekarang juga lancar. Kalau yang pagi hari ini sedang punya banyak urusan, semoga satu persatu juga bisa diselesaikan. Nah, di Obras, obrolan sepada, kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat, sangat relate dengan kehidupan kita, tentang teman, tentang tongkrongan, tentang perbedaan. Dan muncul satu pertanyaan sederhana pagi hari ini, apakah kita harus punya teman yang sama untuk kemudian bisa menjadi teman baik?

0: lumayan sedikit ya teman Produa yang berbeda agama. Tapi ada, 1-2 tuh ada. SMP juga begitu teman Produa, karena swasta Katolik jadi 1-2 tapi tetap ada. Nah di SMA lah yang saya menemukan betapa banyaknya perbedaan, karena sekolahnya itu adalah sekolah negeri teman Produa ya. Dan di masa-masa kuliah pun ada saya menemukan begitu banyak perbedaan. Dan sahabat dekat saya itu ada yang Kristen, Protestan, ada yang Muslim teman Produa, dan itu kita super bestian.
1: Go ahead.
0: Nah sekarang juga nih teman Produa ya, di usia-usia yang sudah sedewasa ini, satu tongkrongan kami juga kita ada yang Katolik, ada yang Kristen, Protestan, ada yang Muslim teman Produa. Tapi kita bisa seseru itu, kita tetap bisa hahihahihi, tetap bisa ngobrol, tetap kita bisa saling bantu, tetap saling mengingatkan, ya kan? Dan bahkan ketika ada salah satu teman yang sedang merayakan hari besar keagamaannya, kita tuh bisa ikut memberikan ucapan dan menghormati. Yang serunya teman Produa ya, kalau di tongkrongan kami itu kita tuh jarang sekali berkumpul. Bisa dihitung lah teman Produa. Kalau sekarang karena mungkin ada arisan ya, jadi tiap bulan kita pasti bisa ketemu, tapi formasinya bisa beda-beda. Karena ada yang bulan ini bisa hadir, ada yang tidak bisa. Berikutnya, bulan berikutnya pun seperti itu teman Produa. Tapi yang namanya Natal dan Lebaran itu wajib hukumnya. Jadi kayak kita tuh kumpul. Terus kalau lebaran, kalau Natal itu kita suka pesan apa? Pesan sama teman kita yang Muslim. Ada satu cemilan favorit yang wajib ada di semua rumah kami. Jadi sahabat-sahabat itu tuh punya di rumah tuh pasti selalu ada yang namanya ceker ayam dan kue rambut teman Produa. Itu pasti harus selalu ada, karena kita pesannya di teman kita yang itu, sama mamanya yang Muslim. Begitu juga kalau misalnya dia Lebaran, jadi kita yang Kristen, yang Katolik itu selalu ke rumahnya, kita bawa sesuatu, bawa hampers gitu kan, buat si teman kita ini. Nah inilah yang hari ini mau kita bahas, karena kita bicara tentang moderasi beragama. Jadi kita mau bahas tentang beda agama tetap satu tongkrongan. Karena perbedaan itu seharusnya tidak otomatis membuat kita jaga jarak teman Produa ya. Yang perlu kita jaga itu adalah sikap kita. Bagaimana cara kita menghormati keyakinan teman tanpa harus kehilangan keyakinan kita sendiri. Bagaimana kita bisa berbeda dalam hal kepercayaan tetapi kita tetap satu dalam kemanusiaan. Ya teman Produa, begitulah kehidupan. So tetap bersama kami, hari ini kita akan ngobrol santai tentang toleransi, tentang pertemanan dan moderasi beragama dari POV-nya anak muda.

kamu lihat pantai itu? Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil, aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti, seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya, untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya?

sederhana dari Roni Parulian, teman Bro 2. Biasanya lagu ini tuh lagu requestannya. Aduh, saya lupa siapa tuh namanya yang tiap kali kalau gabung di Bro 2 tuh yang di request cuma Roni Parulian. Kayaknya Roni Parulian itu hidup dan matinya. Balik lagi teman Bro 2, coba kita bayangkan ya, kalau misalnya satu tongkrongan ada yang suka kopi, ada yang suka teh. Charlie suka apa, Charlie? Teh. Kalau An suka apa? Kopi. Ken? Oke deh. Kalau Ken suka mendengarkan musik teman Bro 2 ya. Dan ada juga kalau yang lagi nongkrong tuh ada yang banyak cerita, ada yang jadi punya porsinya masing-masing. Ada yang dia tuh banyak cerita, kemudian ada yang kerjanya tuh cuma hahi-hahi, jadi dia kerjanya cuma ketawa. Ada yang datang paling awal, ada yang selalu bilang OTW padahal masih ada di rumah. Dan tentu saja teman Bro 2, dalam tongkrongan itu ada teman-teman dengan agama yang berbeda. Kayak tadi kan, kalau tongkrongan saya ya begitulah teman Bro 2. Tapi pertanyaannya, apakah perbedaan itu membuat tongkrongan otomatis bubar? Oh, tentu tidak teman Bro 2. Karena biasanya dalam pertemanan itu kita tidak selalu mencari orang yang sama persis dengan kita. Tapi ada kesamaannya memang ya, kan kita itu selalu mencari sekutu ya kan teman Bro 2, yang sama sepemikiran, sepemahaman, sefrekuensi teman Bro 2. Karena kalau tidak pun ya otomatis obrolan kita tidak akan nyambung teman Bro 2 ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi dengan perbedaan itu yang membuat kita tuh jadi belajar. Kita jadi belajar memahami kebiasaan orang. Kita juga belajar untuk menghargai batasan. Kita juga belajar bahwa sesuatu yang menurut kita biasa itu mungkin punya arti berbeda bagi orang lain. Misalnya nih, paling sederhana itu adalah soal makanan. Ada teman yang mungkin memiliki aturan makanan tertentu. Kayak misalnya teman kita yang beragama muslim, ya kan? Teman kita yang muslim tuh kan makanan punya aturan ya. Kayak B2 tidak boleh dimakan, daging DDD itu tidak boleh dimakan teman Bro 2 ya kan. Dan kita tidak perlu mengejek, kita cukup untuk menghargai bahwa mereka punya aturan yang kemudian juga sebagai sesama umat beragama walaupun berbeda, kita juga wajib buat menghargai itu teman Bro 2. Dan kalau misalnya ada teman yang menjalankan ibadah, kita juga bisa memberikan ruang buat mereka, ya kan? Kayak misalnya ada teman kita yang beragama lain, kayak misalnya kalau saya, teman saya yang Kristen atau yang Muslim, ajak nongkrong. Ayo kita nongkrong. Biasanya di bulan Mei atau di bulan Oktober kan diajak buat nongkrong. Itu pasti akan selalu ditolak. Ya karena kan kalau umat Katolik di bulan Mei dan Oktober kita harus berkumpul bersama umat KUB ya kan, umat basis, untuk kemudian kita berdoa rosario secara bersama-sama teman Bro 2. Ya itulah tugasnya, kita memberikan ruang. Atau misalnya ada teman yang sedang merayakan hari besar agamanya, biasanya kami itu selalu punya, kalau di tongkrongan saya ya, kami itu punya apa ya? Punya kesepakatan. Kalau hari raya besar misalnya Lebaran ataupun Natal, jangan datang di hari pertama. Karena kita tahu hari pertama itu adalah waktunya buat berkumpul bersama dengan keluarga, saling mengunjungi keluarga. Nah, kami biasanya akan berkumpul, saling mengunjungi itu di hari kedua, entah itu Natal, entah itu Lebaran teman Pro 2. Dan biasanya kita memberikan ucapan dengan ya sudah pastilah menghormati keyakinan masing-masing. Sesederhana itu kan, tidak perlu dibuat rumit teman Pro 2. Karena toleransi itu sebenarnya sering dimulai dari hal-hal yang kecil, dari cara kita berbicara, dari cara kita bercanda, dari cara kita menghormati pilihan orang lain. Biasanya kalau ada pilihan politik yang berbeda, itu suka terjadi semacam saling beradu argumentasi teman Pro 2. Tapi tetap dengan cara-cara yang ada jokesnya di situ, kita bercanda, kita tahu ini
cuma bercanda, ya kan? Jadi berbeda itu bukan berarti harus bermusuhan, dan toleransi itu bukan berarti kita harus meninggalkan keyakinan kita sendiri. Saya ingat, dan itu selalu melekat, teman Pro 2, di dalam pikiran dan juga hati saya. Jadi waktu itu zaman kuliah, kita tahu kalau di Pulau Jawa itu kan dengan agama itu orang sangat kuat sekali, teman Pro 2. Nah waktu itu di dalam satu kelas kami, seangkatan kami, yang Kristen itu cuma dua. Saya Katolik, ada teman saya satu yang Kristen Protestan. Nah yang lain itu semua Muslim. Kemudian waktu bulan puasa, saya tidak makan di depan mereka, teman Pro 2. Jadi saya memilih untuk ya sudahlah, makan nanti setelah pulang kuliah, atau bisa nanti saya sendiri saja buat pergi ke kantin atau pujasera yang dekat di lokasi kampus. Tapi saya tuh kagum, teman Pro 2, ya. Mereka tuh datang ke saya terus bilang begini, mereka panggilnya, karena waktu itu mereka panggil saya tuh Inem, entah kenapa mereka sampai memanggil saya Inem, ya. Jadi ingatkan film zaman dulu, ada yang film apa? Inem si pelayan itu, teman Pro 2. Jadi waktu itu mereka memanggil saya, "Nem, makan saja," begitu kan. Terus saya bilang, "Oh, tidak apa-apa kalau makan." "Ya iya, tidak apa-apa." Terus saya bilang, "Jangan, kan kalian lagi puasa, tidak enak." Saya "Ya, tidak apa-apa, Nem. Kami juga harus menghargai kamu, ya kan? Kamu juga tidak mungkin kan bisa menahan lapar sampai dengan jam siang nanti selesai pulang kuliah gitu kan." Dan mereka benar-benar memahami saya. Terus saya bilang, "Tidak apa-apa nih kalau misalnya saya makan." "It's okay, Nam, santai saja, kamu makan." Ya namanya puasa itu kan memang sudah diniatkan dari dalam hati kan. Mau sebesar apapun godaannya, kalau memang kamunya niat untuk menjalani itu, ya pasti akan tetap bisa kamu jalani dengan selesai apapun godaan yang ada di sekitar kamu. Dan itu yang buat saya langsung, "Oh wow, teman-teman saya sekeren ini, teman Pro 2 ya." Dan toleransi itu bukan berarti kita harus meninggalkan keyakinan sendiri, tapi kita bisa tetap teguh dengan keyakinan masing-masing, sekaligus kita menghargai orang lain.

halaman kerajaan. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang

teman Pro 2, ada hal yang paling menarik menurut saya ya. Kadang orang berpikir kalau kita toleran itu berarti kita harus selalu setuju dengan orang lain. Padahal bukan begitu konsepnya. Kita boleh kok berbeda pendapat, kita boleh berbeda keyakinan, kita bisa untuk berbeda cara melihat POV-nya teman Pro 2, tetapi tetap saling menghormati. Contoh yang paling simpel adalah teman kita punya pandangan yang berbeda dengan kita, dan kita tidak harus langsung mengatakan kamu salah, itu salah. Mungkin kita bisa mengganti dengan mengatakan, oh ya, saya punya pandangan yang berbeda nih dengan kamu. Kemudian kalian bisa ngobrol, ya kan, saling mendengarkan penjelasan dari masing-masing, dan selalu berusaha untuk menyampaikan pendapat itu dengan baik. Selesai, ya kan? Jadi tidak perlu ada perang komentar yang berujung pada perkelahian, ya kan? Atau berujung pada penghinaan, apalagi sampai, aduh, ini yang paling fatal sih teman Pro 2. Kalian membawa perbedaan itu ke media sosial, kemudian mengajak orang lain untuk ikut menyerang. Nah, ini sekarang yang jadi tantangan buat kita anak muda, karena media sosial itu bisa membuat siapapun bisa berbicara, termasuk orang yang melabeli dirinya seorang introvert itu juga bisa berbicara kalau di sosial media. Dan satu komentar kita tanpa kita sadari itu bisa dibaca ratusan ribuan bahkan jutaan orang. So, sebelum mengetik sesuatu, coba pikirkan, kalau orang yang saya bicarakan ada di depan saya, kira-kira saya masih berani tidak mengatakan dengan cara yang sama? Kalau jawabannya tidak, mungkin kita perlu berpikir ulang sebelum kita menekan tombol kirim teman Pro 2. Berbeda pendapat itu hal yang biasa. Yang penting jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan risiko.

0: Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik.

coba lagi mengantarkan kita sampai di pukul 9:57 waktu Indonesia Tengah. Sekarang sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Saya mau bertanya nih, pernah punya sahabat atau teman dekat yang berbeda agama dengan kamu? Kalau pernah, kamu bisa ya ingat-ingat kembali ya masa-masa kebersamaan kalian yang sangat indah itu teman Pro 2 ya. Dan bersyukurlah ketika kita berada di tengah keberagaman tapi dengan suasana yang penuh keakraban. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung obrolan, dan hari ini kita bicara tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana. Beda agama tetap satu tongkrongan, karena pada akhirnya kita hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Kita akan bertemu dengan orang yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda kebiasaan, berbeda cara berpikir, dan perbedaan itu adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak harus menjadi sama untuk bisa hidup berdampingan. Yang kita butuh adalah rasa hormat dan toleransi. Saya Trinitas, thank you so much buat kebersamaan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Dadah, bye-bye.

0: sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Kerutukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

mana. Di antaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

ya, kamu ditemani sama RJ Trinitas. Dan saatnya TJ kembali temani kamu untuk edisi hari ini di hari Selasa ya. Udah, kita sudah tanggal 6 nih teman Pro 2, 6 Oktober 2026. Sewaktunya berjalan begitu cepat. Harapannya sih kamu sudah punya resolusi terbaik ya. Tersisa 2,5 bulan akhir tahun 2026 ini teman Pro 2. Dan untuk edisi hari ini saya tidak sendiri teman Pro 2 ya, di operator masih bersama Ken-Ken yang siap menemani kamu. Dan juga ada ini calon-calon penyiar masa depan maybe ya, atau calon teknisi masa depan, kayaknya penyiar deh teman Pro 2 ya, atau jurnalis juga. Ada An ya teman Pro 2, ini adik magang dari Unipa sama Omere. Terus juga ada Charlie, ini anak lama ya teman Pro 2 dari SMKN 2ND. Dan untuk menyambut An hari ini memang saya sengaja ya buka lagunya Alfred Gare, Ikan Naik di Pantai ya, biar nuansa sama Omerenya dapat nih teman Pro 2. So thank you buat kamu yang masih stay tune ya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Setelah ini akan ada Pro 2 Hitlist.

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Teman Pro 2 spesial untuk edisi hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Iqbal sudah siapkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu ya teman Pro 2. Untuk single-single Indonesianya ada Teh Hijau dari Tulus, Adrian Khalif 2001 kali melompat lebih tinggi ya dari Lomba Sihir. Bernadia Rabun Jauh, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Kita Lewati Berdua dari Overnight, ada Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota teman Pro 2. Yeay, nanti dia bakal konser di Kupang ya teman Pro 2. Dia juga tidak sendiri sih, ada beberapa temannya, ada Mahalini dan yang lainnya nih teman Pro 2. Yang pasti beberapa penyanyi itu adalah jebolan dari talent Indonesian Idol. Kemudian ada Aura dari singlenya Winky Wirjawan featuring Afgan dan juga Maxim Buter. Ahmad Abdul teman Pro 2 setelah sekian lama, Adu Pandang dari Rizky Febian. Untuk lagu-lagu internasionalnya ada Kusin Texas dari Ella Langley, ada Been By Now dari Morgan Wallen, ada Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande, ada Patient Zero dari Taylor Swift, Dracula dari Tame Impala featuring Jenny, ada New Trick dari Rose, ada Nicole Kidman ya dari Adela, ada Animal dari Katsey, ada I Love The One dari Lady featuring Boys to Men, dan yang terakhir teman Pro 2 ya ada That's Why I Love You dari Victoria Monet featuring Bruno Mars. Itu dia lagu-lagunya teman Pro 2, silakan buat kamu yang mau merequest ya. Tadi juga ada yang sudah bergabung ya. Hai kak, aku Mina C, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grey. Salamnya buat kakaknya saja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mina C ya. Oke, karena lagunya Selena Grace Sumpah Mati ini tidak ada di playlistnya kami, kayaknya Mina C bisa request lagi. Dan nanti lagunya Selena Grace ini akan saya putarkan setelah Pro 2 Hitlist ya, di jam 12. Ya, di jam 12 ya. Setelah jam 12 teman Pro 2 nanti akan saya hadirkan lagunya Selena Grace. Dan untuk Mina C bisa request lagi ya. Kak Titin sudah kirim juga beberapa daftar lagu yang sudah disiapkan oleh MD kami di siang hari ini. Dan buat kamu semua yang baru saja stay tune, selamat menikmati lagu-lagu pilihan, lagu-lagu terbaik yang kami siapkan buat kamu ya. Silakan unplay ulang ya lagu Teh Hijau Tulus, diklik saja dua kali. Oke, ini dia lagunya teman Pro 2.

punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

deh teman terbaik kamu. Ada beberapa lagu teman pro 2 yang sudah kami hadirkan buat kamu ya. Masih banyak lagi, ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Rabun Jauh Bernadia, Foto Kita Blur, Sal Priyadi Kita Lewati Berdua dari Overnight, Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota, Aura dari singlenya Winky Wiryawan featuring Afgan dan juga Maxim, ada Setelah Sekian Lama dari Ahmad Abdul, dan juga Adu Pandang dari Rizky Febian ya. So guys, buat kamu yang mau merequest masih boleh sekali teman pro 2. Masih juga ada lagu-lagu internasional, ada Houston Texas dari Ella, ada Been By Now dari Morgan Wallen, ada Head That I Made You Love Me dari Ariana, ada Patient Zero dari Taylor Swift, Dracula Tame Impala. Terus ada New Trick dari Rose, and then ada Nicole Kidman ya dengan Idol Animal Cutesy. Terus yang terakhir That's Why I Love You dari Victoria featuring Bruno Mars. Teman pro 2, tadi juga kita sudah mendengarkan salah satu single terbaik ya, ada Love The One dari Lady A featuring Boyz II Men. Ini juga lagu, aduh thank you ya Iqbal ya, kamu sudah memberikan lagu ini menjadi lagu di pilihan pro 2 hitlist yang hari ini. Karena lagu ini adalah salah satu lagu yang mana teman pro 2 dirilis di September 2026. Dan ceritanya itu sangat bagus ya teman pro 2, karena memang lagunya ini buat kita yang sudah kehilangan harapan, terus kita yang tidak tahu penyembuhan itu datangnya kapan begitu ya, terus juga transformasi pribadi kita melalui iman spiritual kita teman pro 2. Nah semuanya itu ada di lagu ini nih, I Love The One. Jadi kalau lagunya itu tuh kayak kita pikir ini judulnya judul-judul lagu romantis ya, padahal tidak nih teman pro 2. Singlenya ini adalah salah satu lagu yang memang lebih banyak nilai-nilai refleksinya buat kita ya teman pro 2. Saya suka sekali karena lagu ini juga terinspirasi dari salah satu serial drama yaitu The Chosen teman pro 2. So bagaimana kita tuh melihat mujizat-mujizat yang ada, sesedikit semacam lagu rohani begitulah ya teman pro 2, tapi tidak rohani sekali ya. Dan lagu ini keren sekali karena juga mengingat

sebuah kata, makanya orang selalu bilang ya, setiap perkataan itu adalah doa begitu. Jadi sebisa mungkin apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan lagu ini juga sangat dekat ya teman Pro 2 dengan, bagi kita orang Kristen itu sangat dekat dengan pengolahan batin kita gitu ya teman Pro 2. So lagunya memang harmonisasinya iman ya teman-teman, tapi bisa dinikmati oleh semua kok. Dan lagunya keren ya, I Love The One dari Lady A featuring Boyz II Men.

yang masih mau merequest lagu, akan terus kami hadirkan lagu-lagunya teman Pro 2 semuanya. Dan tadi dari Meniche ya, katanya mau dengarkan kembali lagunya Ariana Grande dengan singlenya Head That I Made You Love Me. Oke, siap ya, nanti akan saya hadirkan. Dan juga untuk lagunya Selena Grace, tetap nanti Kakak Titin pasti akan playkan ya setelah Pro 2 Hitlist ini di jam 12 lewat. Oke, silakan An, boleh klik lagunya Ariana Grande, kita dengarkan bersama ya teman Pro 2. Buat kamu semuanya juga yang saat ini masih pantau di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Silakan yang masih mau merequest lagu, kami masih menanti teman Pro 2 ya di line WA di 082147650422. Dan pastinya teman Pro 2 kebersamaan kita sampai di jam 12 siang. Ini sudah mau masuk ke jam 11 ya teman Pro 2, lagi 6 menit lagi. Dan pastinya kamu juga sudah harus siap-siap nih untuk mempersiapkan makan siang ya. Kalau ibu-ibu di dapur ya pasti sudah aman ya menu santap siangnya untuk keluarga di hari ini. Dan buat kamu yang pekerja kantoran, kalau kamu bawa bekal dari rumah itu lebih bagus lagi. Teng jam 12 kamu sudah bisa santap siang ya teman-teman. Dan juga untuk kamu yang tidak membawa bekal, maybe kamu juga sudah harus memikirkan ya, kamu tuh makan siangnya di mana hari ini. Kamu harus kembali ke rumah ya, atau kamu harus singgah dulu nih ke warung ya, pesan saja nasi yang sudah jadi di warung. Ya terserah lah, yang penting pilihan kamu hari ini menjadi pilihan yang baik juga ya. Karena makan itu kan tentu sangat berguna ya untuk menambah energi kamu sepanjang hari ini teman Pro 2. Kami masih menanti ya teman-teman, lagu-lagunya juga masih ada. Teman-teman kamu masih bisa merequestnya. So guys, kami masih punya Rambut Jauh dari Bernadia, ada Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Sedikit Lebih Lama dari PC Kota. Silakan buat kamu yang mau merequest lagu-lagu Indonesia maupun lagu-lagu internasional ya. Masih ada Patient Zero dari Taylor Swift, and then masih ada Cousin Texas dari Ella Langley. Ada salah satu singlenya Rose ya, New Trick. Kemudian ada That's Why I Love You dari Victoria Monet featuring Bruno Mars. Itu dia teman Pro 2, saya mau menyapa dulu untuk Bang Irul di Bongawani. Selamat siang untuk Oma Ceril yang ada di Boanawa ya. Kemudian juga ada Bung Yeri yang ada di Lepem Busuk Elisoke. Selamat siang Bung Yeri, sudah lama ya tidak bergabung Bung Yeri. Kemudian saya juga mau say hello buat Kak Lara Purnamasari, untuk Kak Sevi Kebu, kemudian untuk Kakak Putra Mus ya yang ada di Jawa Tengah. Itu juga sering sekali ya bergabung di Prodi FM ini. Dan juga yang di Pusambi ada Tari, di sekitaran Jalan Wirajaya ada Tiara, ada Cynthia, ada Kak Uswaldus di Jalan Samratulangi. Masih banyak kalau saya sebutkan satu persatu nanti lama ya teman Pro 2. Silakan saja buat kamu yang masih ragu-ragu ya, hilangkan keraguan itu teman Pro 2. Langsung saja merequest lagunya dan juga sapa salam di 082147650422.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Teman Pro 2, menu makan siang yang enak nih untuk makan siang rumahan ya. Ikan goreng atau ikan bakar ini kayaknya pilihan yang bagus ya. Pilih ikan yang enak seperti ikan pindang, teman Pro 2, atau ikan laut segar yang diberi sedikit bumbu garam dan juga jeruk nipis ya. Wah, itu sudah bikin enak teman Pro 2. Bagaimana An dan juga Charlie, sudah siap menu makan siang kalian untuk siang hari ini? Ya kayaknya mereka sudah siap teman Pro 2 ya. Baiklah, dan juga buat kamu yang belum menyiapkan makan siang kamu, kayaknya sudah seharusnya ya teman Pro 2. Hari ini sudah jam 11 lewat 10, lagi 50 menit di jam 12. Ini tidak lama ya teman Pro 2, waktu itu berjalan dengan sangat cepat. So guys, jangan sampai kampung tengah kamu terlambat untuk mengisi ya. Nanti asam lambungnya naik lagi teman Pro 2. Oke, kita masih di Pro 2 Hitlist juga. Buat kamu yang mau gabung, bisa ya teman Pro 2, kami masih menanti ya. Kayaknya yang mau tumis kangkung atau buncis bagus ya teman Pro 2. Saya siang hari ini sayurnya sayur buncis ya. Buncis yang direbus ya, bukan di ini teman Pro 2, dikasih tumis-tumis bawang, tidak ya. Bawang putih apalagi cabai, tidak teman Pro 2. Kamu suka sambal teman Pro 2? Sambal terasi kayaknya juga bagus ya sebagai pelengkap pedas yang membuat nafsu makan kamu makin berkambat teman-teman ya di siang hari ini. So guys, thank you buat kamu yang sudah bergabung bersama kami di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Kami juga menanti ya 50 menit lagi kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Masih banyak lagu, ada beragam lagu yang kami siapkan untuk kamu-kamu semua. Kamu juga masih bisa merequest ya teman Pro 2, sapa salam juga boleh. Selamat merayakan hari jadi kalian ya, maybe birthday atau anniversary teman Pro 2, anniversary wedding maybe ya, atau apapun itu yang hari ini merayakan weddingnya juga, selamat merayakan. Semoga berkat-berkat baik, berkat yang indah datang menghampiri kamu semua teman Pro 2 ya. Yang belum mendapatkan jawaban atas doa-doa kamu, semoga hari ini akan menjadi hari yang baik ya. Wish you all the best teman

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook pro2nd.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kawan Pro 2 ada Caution Texas dari Ella Langley ya. Salah satu lagu yang memang kita harus berpasrah ya teman Pro 2 atas segala hal buruk yang terjadi. Jadi ini ada seorang wanita teman Pro 2 yang menyadari bahwa kekasihnya itu tidak sepenuhnya milik dia. Makanya teman Pro 2, kan ada pepatah kan, kalau kita jatuh cinta sama seseorang, jangan kita beri semua cinta itu teman Pro 2. Supaya apa? Supaya ketika kita sakit hati teman Pro 2 atau tidak sepenuhnya kita memiliki dia, kita tidak jatuh sekali begitu ya. Jadi memang ini lagu masa lalu begitu ya, ceritanya tentang kisah-kisah masa lalu waktu dia di Texas, bagaimana dia patah hati teman Pro 2. Dan momen ini pastinya sangat emosional begitu ya, bahwa kebahagiaan kekasihnya itu tidak mesti dia harus terima sampai akhir begitu ya, atau sampai mimpi-mimpi yang maybe sampai di pelaminan dan lain sebagainya. Tapi tidak ya teman Pro 2, harus patah di tengah jalan. Oke, buat kamu yang masih mau merequest lagu, sangat bisa teman Pro 2. Saya masih nantikan di 082 147 6504 22.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Hey teman Pro 2, Pice Kota ya, anak NTT yang luar biasa. Teman Pro 2 sangat sukses di Balantika Musik Tanah Air Indonesia ini. Kita juga mendoakan ya, semoga anak-anak NTT ini lebih maju lagi di industri musik Indonesia, bahkan internasional ya. Lagu, ini lagu terbarunya teman Pro 2 setelah ia dia berapa besar ya di Indonesian Idol? Saya tidak hafal persis ya, salah satu lagu, berapa dia? 5. Oh, Cari sangat menghafal ya. Kayaknya waktu itu Cari vote-vote dia teman Pro 2. Atau Bang Wilky juga ikutan vote. Sedikit lebih lama dari Pice Kota. Ya, yes, teman Pro 2, kita ini kan garis finishnya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau sedikit lebih lama itu tidak menjadi sebuah masalah sebenarnya teman Pro 2. Jadi jangan terlalu overthinking juga sama masa depan. Kalau kita di Kristen tuh percaya ya bahwa masa depan itu sungguh ada nih teman Pro 2. Kayaknya di semua ajaran pun sama ya teman-teman, bahwa masa depan itu sungguh nyata dan juga ada. Yang penting kita mau berjuang, berusaha ya. Kami masih menanti ya teman Pro 2 untuk edisi Pro 2 Hitlist siang hari ini. 20 menit lagi spesial untuk Tiara yang ada di ini ya, di Jalan Wirajaya, dan juga untuk Tari di Pusambi. Saya juga akan menghadirkan lagu buat kalian berdua ya, spesial juga untuk semua saja yang saat ini sedang mendengarkan Pro 2 FM ND. Ada Aura dari Winky Firyawan featuring Afgan dan juga Maxim. Ini dia buat kamu teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, saya juga harus mengakhiri kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. So thank you ya buat kamu yang sudah menemani saya, An, dan juga Charlie untuk edisi spesial Pro 2 Hitlist hari ini. Dan pastinya kami akan terus senantiasa menemani kamu-kamu semua ya teman Pro 2. Dan nanti di jam 12 saya juga akan menghadirkan Doa Angelus. Setelah itu dilanjutkan dengan informasi seputar kuliner. Ada beberapa kuliner khas Nusa Tenggara Timur yang mirip sekali nih teman Pro 2 sama sushi dan juga smoked beef. Informasinya sesaat lagi teman-teman.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

sudah saya janjikan buat kamu tadi, saya hadirkan. Ini dia teman Pro 2, ada beberapa menu andalan ya dari Nusa Tenggara Timur. Dan yang sudah pasti kamu-kamu kalau yang sudah biasa makan ya sudah tahu ya ciri khasnya nih teman Pro 2. Kita cek satu-satu dulu teman-teman ya, katanya sih ada yang mirip sushi ya, sampai smoked beef nih teman Pro 2. Yang pertama ada jawadah teman Pro 2. Jawadah itu kalau di kita biasanya bilang kue rambut ya teman Pro 2. Kalau kayak Larantuka sama Omere itu tuh selalu ada jawadah ini. Kalau kita di sini di Flores ya teman Pro 2, itu kita selalu bilang kue rambut, yaitu bahasa daerahnya kue jawadah ya. Memang salah satu makanan tradisionalnya masyarakat yang ada di Pulau Flores. Ada juga di Alor ya teman Pro 2, di sana juga ada istilahnya kue rambut ini teman-teman. Dan kue dengan tekstur yang sangat renyah ini seringkali juga disebut sebagai kue rambut ya, karena memang bentuknya itu mirip seperti rambut teman Pro 2. Entah itu dari tepung beras atau tepung terigu begitu ya teman Pro 2. Jadi dikasih uratan-uratan halus begitu teman Pro 2, kemudian disatukan ya menjadi satu. Ya kalau sepintas sih kita lihat yang memang seperti rambut ya teman Pro 2. So bagi para wisatawan lokal maupun asing, ya pasti kalau misalnya datang ke Flores, ada di Alor juga, jangan lupa untuk mencicipi kue tradisional ini ya, karena untuk bahan-bahannya sendiri itu dari bahan-bahan yang masih lokal ya. Dan tidak jarang juga para wisatawan tuh selalu menjadikan jawadah ini sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Kalau kita di Flores teman Pro 2, biasanya itu menyantap kue rambut ini ditemani dengan kopi. Kopi yang masih hangat ya teman-teman, itu akan semakin menambah cita rasa yang khas dari kue ini. Dan selain jawadah atau kue rambut ya, kalau di Flores kan kita juga punya jagung titik ya. Ini memang makanan yang terbuat dari jagung ya, dimasak setengah matang, kemudian dititik atau ditumbuk di atas batu sehingga bentuknya itu menjadi gepeng. So guys, tidak jarang juga masyarakat menjadikan jagung titik ini sebagai pengganti nasi. Cara konsumsinya sepertinya beragam ya teman-teman, karena ada sebagian orang yang tidak saja makan jagung titi sendiri ya, tapi jagung titi itu dicampur sama kacang tanah ya. Jadi itu lebih enak lagi nih teman Pro 2 kalau dicampur pakai kacang tanah. Dan mulai dari disantap dengan ditemani sama kopi ya, atau kalau misal pun hanya dengan air putih ya, dicampur dengan air putih itu bisa juga. Kayak kita buat sereal begitu teman Pro 2. Bisa pula kalau kamu mau sangrai terlebih dahulu, boleh teman-temannya. Jadi kamu bisa sangrai. Terus saya tuh dulu ya, dulu waktu masih suka-sukanya makan jagung titi ini ya teman Pro 2, saya tuh biasanya gabung atau beri sedikit garam. Atau kalau penyedap rasa, kalau buat kamu yang mau pakai penyedap rasa, mungkin saran saya sih jangan MSG yang ini ya teman Pro 2. Kalau bisa tuh jangan pakai MSG penyedap rasanya, tapi kamu bisa pakai misalnya totole ayam ya teman Pro 2, itu kan enak tuh ya. Atau cukup sedikit pakai garam ya, bisa garam biasa atau garam Himalaya, itu juga enak sih teman-teman Pro 2. Coba saja deh, pasti akan kamu rasakan ya sensasinya seperti apa. Oke, kalau begitu saya hadirkan kembali dulu beberapa lagu untuk menemani kita ya, kebersamaan kita di santai siang nih masih panjang ya teman Pro 2, sampai di jam 3 sore nanti. Masih ada Bung Welki juga yang siap menemani kamu tentunya teman Pro 2 sampai sore nanti. Sebuat kamu stay tune terus ya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Alright teman Pro 2, kita lanjut yuk. Tadi sudah ada jagung titi dan juga sudah ada kue rambut ya. Berikutnya adalah CI teman Pro 2. Ini adalah kuliner yang bisa dikatakan sebagai smoked beef versi lokal ya. CI berbahan dasar daging sapi, diolah dengan metode itu adalah metodenya pengasapan ya. Yang pertama, daging itu terlebih dahulu dipotongnya secara memanjang teman Pro 2, kemudian direndam selama beberapa saat di dalam air yang sudah dicampurkan dengan garam. Setelah itu dagingnya dimasak ya dengan metode pengasapan menggunakan arang dan juga kayu kusambi. Kalau kita di ND, kusambi juga ada ya teman Pro 2. Berikutnya adalah jagung bose. Ini adalah makanan khas sejuta umat ya. Kayaknya untuk kita di NTT nih ya, di Flores, Lembata, di Pulau Timur, di Rote, Sabu ya kan, semuanya kita punya versi jagung bose masing-masing ya. Dibuat dari jagung putih ya teman Pro 2, dan ini juga biasanya sebagai pengganti nasi. Kalau kamu tuh disantapnya dengan lauk apa nih teman Pro 2? Ayo, kalau kamu makan jagung bose, lauknya apa? Ayo teman Bro 2, apakah ikan asap yang kemudian dibuat santan kelapa? Aduh, nikmatnya tak bisa didustakan ya teman Bro 2. Kemudian juga bisa juga misalkan kita tuh mau makan jagung bose pakai opor ayam, itu bisa juga kayaknya ya, karena lezat juga. Pokoknya yang ada santan-santan gitu tuh sudah pasti enak kalau dimakan sama jagung bose. Kalau kamu ada versi lain boleh bergabung juga ya teman Pro 2. Kamu bisa bagikan ceritanya di WA kami teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu saya hadirkan kembali dulu beberapa lagu untuk menemani kamu semua di kebersamaan kita siang hari ini. Semoga kamu semua dalam keadaan baik, sehat ya teman Pro 2, tanpa rintangan, halangan apapun dalam melakukan seluruh aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Semangat semuanya teman Pro 2, dan Tija akan terus menemani kamu sampai di jam 3 nanti teman Pro 2.

0: FM.
1: Bumi, rumah yang tidak pernah meminta apa-apa. Ia memberi udara untuk kita bernapas, air untuk kita minum, dan tanah untuk kita pijak. Tapi lihatlah, langit mulai kelabu, sungai mulai kehilangan jernihnya, dan hutan perlahan kehilangan hijaunya. Bumi tidak membutuhkan pahlawan super. Ia hanya membutuhkan kita. Satu sampah yang kita pungut, satu pohon yang kita tanam, satu kebiasaan baik yang kita mulai. Jaga bumi, karena bumi adalah rumah kita. Protect our home, save our earth.

teman-teman Pro 2, untuk informasi terakhir ya, tersisa 9 menit lagi. Berapa kuliner khas Nusa Tenggara Timur yang mirip-mirip ya teman Pro 2 sama sushi? Ya, ada lawar ikan. Kuliner lawar ikan ini punya nuansa yang memang sedikit mirip ya teman Pro 2 dengan sushi asal dari Jepang. Siapa yang sudah pernah ke Jepang teman Pro 2, negeri Sakura, pasti sudah tahu sushi ya. So guys, sushi juga dijual di ND juga teman Pro 2. So di NTT juga kita sekarang nih mudah ya untuk menemukan sushi ini teman Pro 2. Dan pasti proses pengolahannya juga tidak bisa dimasak ya, karena kita memang harus makan mentah. Dan untuk membuat lawar ikan itu biasanya digunakan ikan teri yang masih segar, yang kemudian direndam bersama jeruk nipis dan juga cuka. Dalam menambah cita rasa, biasanya juga ditambahkan cabai, ada kemangi dan juga daun bawang. Sumpah ini bikin kita ngiler ya. Selamat menikmati santap siang, happy lunch ya buat kamu semua. Teman Pro 2, ini sudah tidak asing lagi, ada rumpu rampe ya. Kita bisa pakai ini ya teman Pro 2, kalau di ini itu kan bunga pepaya, terus bisa juga daun pepaya. Kemudian sekarang itu rumpu rampenya banyak versi ya teman Pro 2. Yang pasti yang paling khas itu adalah rumpu rampe dari bunga pepaya, itu paling ya kalau untuk di kita di kawasan Nusa Tenggara Timur pakai tumis biasanya. Dan selain bunga pepaya, ada juga yang pakai daun pepaya ya kan. Terus ada juga yang pakai sayur kangkung. Ada yang pakai sayur kangkung ya teman Pro 2, rumpu rampenya. Jadi bahan dasarnya itu sebenarnya tergantung ya. Dan biasanya juga sangat cocok dimakan dengan nasi teman Pro 2 atau jagung, itu juga enak. Ubi juga enak ya teman Pro 2. So guys, itu dia kuliner khas Nusa Tenggara Timur. Dan buat kamu yang mau berkunjung ke NTT, pastikan kamu mencicipi kuliner-kuliner yang sudah Titin bacakan tadi ya teman Pro 2, dilansir dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan juga kamu bisa ini juga teman Pro 2 ngecek-ngecek juga di Aiden Times ya teman Pro 2. Oke, thank you buat kamu yang sudah bersamai kami ya sampai di jam 1 siang ini. Saya juga harus pamit untuk santap siang. Setelah ini akan ada informasi olahraga dan juga informasi showbiz yang tentunya siap menemani kamu semua di kebersamaan kita santai siang untuk edisi hari ini.

FM. Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

Prodi FMND saatnya informasi olahraga. Swedia kalahkan Rumania 1-0 kokoh di puncak grup B4 ya teman-teman. Dilansir dari rri.co.id, Swedia berhasil mengalahkan Rumania 1-0 pada matchday keempat grup B4 Liga Negara UEFA 2026-2027. Dan laga ini dimainkan di Arena Nasionala Bukares melalui gol victor oleh Gio Keres pada menit ke-12 Selasa 6 Oktober 2026. Dan gol bermula dari sepakan Sebastian Nanasi yang membentur tiang gawang. Gio Keres kemudian menyambar bola muntah untuk menaklukkan kiper Rumania. Dan meskipun Rumania melepaskan lebih banyak tembakan tepat sasaran di babak kedua, penampilan gemilang kiper Swedia Victor Johansson menggagalkan semua upaya tuan rumah. Dan akhirnya Swedia semakin kokoh di puncak klasemen grup B4 dengan 10 poin mendekati promosi otomatis ke Liga A, teman-teman Pro 2. So guys, dari informasi olahraga juga kita mau ucapkan selamat ya kepada Indonesia. Luar biasa setelah penantian yang begitu panjang ya teman-teman, selama kurang lebih 35 tahun akhirnya timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2020.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Kembali dengan informasi olahraga teman Pro 2, Timnas Indonesia ya menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Ini adalah sebuah informasi angin segar untuk semua masyarakat Indonesia, teman Pro 2, apalagi kita di ND ya. Jadi itu tadi malam jam 9 malam, sebelum jam 9 itu kita sudah ramai sekali di Lampu 5 ya. Mereka sangat ramai antusias nonton di Videotron. So guys, ini adalah salah satu dukungan kita ya kepada Timnas Indonesia. Dan setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2, kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Oktober 2026 malam ini mengakhiri penantian Indonesia setelah 6 kali gagal di partai final. Dan kemenangan ini diraih setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga 120 menit pertandingan. Indonesia kemudian tampil lebih efektif dalam adu penalti untuk memastikan gelar juara di hadapan pendukung sendiri, teman Prodo ya. Apalagi main di kandang sendiri ya. Ya sudah pasti kalau kita ATN bilang jaga Wakanua ya. Tetap menjaga nih kampung halaman kita ya. Dan gelar ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia setelah 6 kali tampil di partai final kompetisi sepak bola Asia Tenggara. Namun teman Pro 2 selalu saja gagal untuk membawa pulang trofi. Dan pertandingan final berlangsung sangat ketat sejak awal. Kedua tim tampil saling menyerang dan juga menciptakan sejumlah peluang.

Luke Vickery dan juga Mitchell. Sementara Thailand memberikan tekanan melalui Kanatip, Songkrasin dan juga Tairasak teman pro 2. Dan memasuki babak kedua, tempo pertandingan meningkat. Indonesia dan juga Thailand terus berupaya untuk mencari celah bagaimana bisa mencetak gol ya, hingga pertandingan berlangsung cukup sengit dan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Setelah 120 menit pertandingan teman pro 2, skor tetap imbang 2-2 sehingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti. Dan dalam drama tersebut, Indonesia berhasil mencetak 4 gol dari eksekusi penalti, sedangkan Thailand hanya mampu mencetak 2 gol saja. Dan hasil tersebut memastikan Indonesia keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan gelar ini sekaligus menjadi sejarah baru setelah penantian panjang Indonesia di kompetisi sepak bola Asia Tenggara. So once again, congratulations buat semuanya teman pro 2 ya. Dan tentunya keberhasilan ini tidak saja menjadi keberhasilan timnas Indonesia, tapi juga akan menjadi keberhasilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menantikan ya perjuangan dari timnas kita. Langsung saja teman pro 2, kita kembali ke lagu. Stay tune terus di

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

One Pro 2, kita kembali ke informasi olahraga berikutnya. Buat kamu semua yang masih stay tune, thank you ya teman-teman semua. Kita ke informasi Olimpik dulu. Selepas tadi dua informasi pertama sudah kita hadirkan dari informasi sepak bola. Dominasi Asia berlanjut, teman Pro 2. Kali ini Pragnanda amankan gelar Grand Chess Tour, teman Pro 2. Lansir dari RRI Jakarta, Grandmaster muda India Pragnanda Ramesh Babu mengukir sejarah usai membalikkan ketertinggalan 6 poin untuk menjuarai Grand Chess Tour 2026 di St. Louis, Amerika Serikat. Kemenangan dramatis ya teman Pro 2, 15-13 atas Fabiano Caruana pada babak final, memastikan gelar yang begitu bergengsi sekaligus hadiah utama senilai $200,000 US bagi pecatur berusia 21 tahun ini. Dan nominasi Caruana hingga hari terakhir turnamen sempat menempatkan Pragnananda dalam posisi yang sangat kritis ya, sebelum bangkit lewat rentetan kemenangan di babak catur cepat dan juga kilat. Ketenangan mental serta presisi taktik di saat tertekan menjadi kunci utama untuk memutarbalikkan peta kekuatan yang semula mengunggulkan lawan. Nah, dikutip dari website resmi Fight, keberhasilan Pragnanda menumbangkan barisan pecatur elit dunia dan membuktikan pergeseran kekuatan catur global yang kini didominasi oleh generasi muda Asia. Capaian ini sekaligus memicu kebangkitan minat olahraga otak di tingkat global serta membakar semangat para atlet muda untuk bersaing di level internasional. Dan turnamen yang berlangsung sejak hari Jumat 22 Agustus 2026 hingga Rabu 27 Agustus 2026 ini menutup rangkaian tur musim 2026 dengan total hadiah mencapai $450,000 Amerika Serikat. Sementara itu posisi ketiga diraih oleh Wesley So yang menyapu bersih 4 partai blitz melawan pecatur Jerman yaitu Vincent Kramer. Itu dia teman Pro 2, informasi olahraga terakhir saya harus akhiri. Dan setelah ini teman Pro 2 tentu masih dengan informasi Sobis untuk menemani kamu semua di santai siang hari ini teman Pro 2. Stay tune terus.

0: selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan bonan sehat juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Kupon Pro 2, kita kembali dengan informasi showbiz ya. Saya ke informasi musik dulu. Budi Doremi mengubah panggung musik Zone jadi dangdut. Dan mahasiswa Untar kompak nih teman Pro 2, mereka joget bersama ya. Ada saja cara seru yang dipilih oleh Budi Doremi untuk menutup rangkaian dari Ayus Kampus Connect 2026 di Universitas Tarumanegara ya, Jakarta. Bukan hanya mengajak mahasiswa untuk bernyanyi bersama, tapi Budi juga mengubah Music Zone menjadi arena joget saat membawakan lagu-lagu tersebut. Kamu bisa bayangkan ya, Budi itu kan suaranya tidak terlalu mendangdut sekali ya, tapi dia bisa mengubah warna suaranya menjadi dangdut. Nah, setelah membawakan sejumlah lagu populernya seperti Cantik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada Tolong, ada Friend Zone, hingga Mesin Waktu, Budi memperkenalkan lagu barunya yaitu Cinta Diri Sendiri. Apakah di playlistnya kami sudah ada? Saya coba lihat dulu ya. Cinta Diri Sendiri. Bagaimana teman Pro 2, kamu sudah mencintai diri kamu apa adanya? Semoga sudah ya. Ini dia, kita langsung saja dengarkan Cinta Diri Sendiri dari Budi Doremi.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Hey teman Pro 2, 10 menit lagi sebelum ke sore ceria ya. Kita kembali ke informasi terakhir. Tadi sudah ada informasi musik, saatnya kita ke informasi movie teman Pro 2. Joe Boa berpotensi untuk menggantikan Lee Hung A dalam drama The Opinion Killer ya. Ini adalah salah satu tawaran yang menarik teman Pro 2 dari seorang Joe Boa yang mau dia membintangi seri terbaru Think The Obdian Kyler. Dia akan menggantikan posisi dari Lee Chung A yang memutuskan mundur usai mengalami kecelakaan lalu lintas di Agustus silam ya. Dan kabar itu kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktris ya teman Pro 2, dan katanya sih dia tuh masih mempertimbangkan dulu dengan positif tawaran tersebut, tapi sejauh ini memang belum ada keputusan final dari sang artis ya. Dan mengutip dari My Daily, Joe Boa ini akan berperan sebagai Lee Hwa Ra alias Miss Lee yang sebelumnya diperankan oleh Lee Chung A. Namun karena mengalami cedera panggung akibat kecelakaan, dan dia akhirnya memutuskan untuk mundur Man Pro 2. Jadi itu dia informasi terakhir kita. Sisa 8 menit lagi teman Pro 2, dan saatnya juga saya harus pamit. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membersamai saya selama santai siang hari ini ya teman-teman semuanya. Setelah ini akan ada sore ceria yang menemani kamu sampai di jam 7 malam nanti. Akan ada RJ Cahya dan juga RJ Priska ya. Stay tune terus.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Tus Palu Edi sepakati. Dilansir dari rri.co.id, batas bidang tanah seluas sekitar 2.525 meter persegi di Dusun Uwa, Desa Maluriwu, Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sika, disepakati para pihak dalam pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sika pada Senin 5 Oktober 2026. Tanah yang berada di lingkungan SMAK Santo Benediktus tersebut menjadi objek pengukuran dalam proses pendaftaran hak atas tanah. Informasi selanjutnya, krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dipicu mengeringnya sejumlah sumber mata air serta dampak gempa Flores yang turut mengganggu ketersediaan air bagi warga. Di tengah keterbatasan tersebut, harga air tangki mengalami lonjakan tajam dan semakin sulit dijangkau masyarakat. Di Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, satu tangki air dijual sekitar Rp500.000, sedangkan di Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, harganya mencapai Rp1.000.000 per tangkinya.

Informasi terakhir, kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan di Flores diwujudkan melalui kolaborasi Olifant School bersama Komunitas Perempuan Katolik atau KPKND, JPIC SVD, para donatur, dan sejumlah pihak lainnya. Bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk dukungan bagi warga yang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari Jalan Durian nomor 1 ND di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore kota ini dan juga selamat sore buat teman Pro 2 yang selalu pantau kita di frekuensi kesayangan kita nih. How's your day going teman Pro 2? Bagaimana hari kamu berjalan dari pagi tadi ini menuju sore hari teman Pro 2? Dan akhirnya kita menjadi bagian dari perjalanan dan rutinitas kamu di hari ini. Sore-sore begini waktunya kita mungkin take a deep breath ya, mungkin kita chill-chillan sebentar dan kita nikmati vibes yang akan datang ini teman berdua. Ada Briska dan juga nanti ada Kak Cahya yang sudah ready sekali buat menemani sore kamu di sore ceria bersama berdua dari Indi. Dan buat kamu yang hari ini di sore hari ini khususnya yang lagi beraktivitas, baru pulang sekolah maybe, atau baru selesai kerja, selesai kuliah, lagi riding, lagi nongkrong, lagi olahraga, atau masih sibuk dengan aktivitas kamu masing-masing, welcome to sore ceria. Dan pastinya sore ini bukan cuma soal kita dengarkan lagu ya teman Pro 2. Kita akan kasih kamu informasi-informasi seru yang kita lansir dari rri.id. Ada Flores Station. Terus kita akan ngobrol dengan narasumber kita ya teman Pro 2 di generasi prestasi. Ada info viral juga buat kamu dan juga ada titik kumpul Pro 2. Kita buat sore hari ini jauh lebih menyenangkan dan excited teman Pro 2. Priska dan Kacaya ada untuk kamu di sore hari ini dan kita berharapnya semua kita sehat-sehat itu, amin. Terus juga bahagia dengan perjalanan kita masing-masing, dengan upaya dan usaha kita masing-masing juga. Dan semoga kamu terhibur dan semakin menambah insight kamu ya teman Pro 2 ketika kamu mendengarkan siaran kita nih. Oke, kita akan kasih kamu informasi di Flores Station, tapi sebelum itu kita mau ke lagu dulu nih. Biar kita pemanasan teman Pro 2, kita kasih kamu lagu Astaga Bercanda dari Akbar Chalai.

0: dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Teman terbaik.

Baiklah teman berdua, kita sudah di Flores Session untuk informasi seputar Flores dan juga Lembata bisa hadirkan buat kamu di sore hari ini. Jadi ada kabar dari wilayah Sika yang perlu kita simak bersama teman berdua. Ada 4 orang penyelam dilaporkan mengalami kendala dan sampai saat ini belum kembali ke permukaan saat melakukan penyelaman di sekitar perairan Pulau Pangabatang, Teluk Maumere, Kabupaten Sika pada Minggu 4 Oktober kemarin. Dan rombongan ini terdiri dari wisatawan asing, juga ada pemandu selam asal Indonesia. Jadi saat itu mereka terbagi dalam 2 tim. Tim pertama ini berhasil kembali ke permukaan dengan selamat, sementara tim kedua mengalami kendala ketika kondisi arus laut cukup kuat teman berdua. Salah satu wisatawan asal Austria bernama Patricia ini berhasil ditemukan oleh nelayan setempat sekitar pukul 16 WITA dalam kondisi yang selamat. Patricia ini kemudian dievakuasi ke Nangahale untuk mendapatkan penanganan medis. Dan sementara itu ada 3 orang masih dalam pencarian, yaitu Dervla Muligan berusia 28 tahun, Darak berusia 27 tahun, keduanya wisatawan asal Irlandia. Juga ada Frederick Horimpun, 39 tahun, pemandu selam asal Indonesia. Teman Pro 2, tim SAR gabungan langsung bergerak melakukan pencarian. Juga penyisiran dilakukan di sekitar lokasi terakhir ketiganya terlihat. Tim juga menggunakan sekoci untuk menyisir permukaan laut. Juga mereka mengoperasikan drone thermal ini untuk membantu pemantauan dari udara. Tapi kondisi arus laut yang cukup kuat ini jadi salah satu tantangan untuk proses pencarian mereka kemarin. Jadi tim SAR juga harus tetap memperhatikan keselamatan para personel ketika berada di lapangan tuh. Dan operasi pencarian kemudian dilanjutkan pada Senin kemarin tanggal 5 Oktober dengan area penyisiran yang diperluas nih. Jadi kita tentu berharap ya untuk ketiga penyelam yang masih dalam pencarian ini segera ditemukan dalam kondisi selamat juga. Dan untuk informasi terbaru mengenai perkembangan operasi SAR, pastikan teman Pro 2 mengikuti informasi dari sumber-sumber resmi, contohnya dari laman resmi kita rr.co.id. Buat teman Pro 2 semuanya stay safe ya, stay informed juga, dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya teman Pro 2. Oke, kita akan kasih kamu informasi lainnya. Setan terus sama kita ya sampai di jam 7 malam nanti teman Pro 2. Kita akan hadirkan informasi-informasi lainnya, juga musik-musik seru untuk menemani perjalanan kamu di sore ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: erbij kan mo.
1: Prodo FM Indie.
2: De man terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pro 2 di siaran kita sore ceria Flora Station. Ada informasi selanjutnya buat kamu nih teman Pro 2, dan bicara soal pemulihan setelah gempa ya. Ternyata ini bukan cuma soal kondisi fisik teman Pro 2. Kita juga mengalami rasa takut, cemas, bahkan trauma yang ini mungkin masih dirasakan oleh kita semua setelah bencana gempa Flores kemarin. Dan hal inilah yang sedang diperhatikan teman Pro 2 di Desa Riti, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagikyo. Setelah gempa bumi, kondisi fisik sebagian besar warga Riti, mulai dari anak-anak, orang dewasa sampai lansia, dilaporkan relatif baik dan tidak mengalami trauma fisik akibat gempa. Tapi nih, tak secara psikologis, sebagian warga masih merasa takut akan kemungkinan gempa susulan. Dan bahkan juga ada warga yang memilih tidur di luar rumah karena masih khawatir berada di dalam bangunan sampai dengan sekarang teman berdua. Jadi untuk membantu warga menghadapi rasa takut ini, dilakukanlah kegiatan trauma healing. Untuk anak-anak, trauma healing dilakukan dengan cara yang lebih menyenangkan, seperti mereka diajak untuk bermain, bernyanyi. Sementara untuk orang dewasa diberikan latihan relaksasi dan juga distraksi untuk membantu mengelola rasa takut, juga kecemasan yang dirasakan. Jadi trauma healing ini bukan sekedar kegiatan untuk kita bermain, tapi ini juga bisa bantu kita semua merasa lebih aman dan juga perlahan bisa kembali menjalani aktivitas kita setelah kita mengalami situasi yang menegangkan itu kemarin teman-teman berdua. Tapi selain pendampingan psikologi, ini ada juga perhatian terhadap kesehatan masyarakat ya. Ada kader kesehatan di Desa Riti mendapatkan pelatihan untuk membantu menemukan kasus TBC sejak dini teman berdua. Jadi mereka dibekali pengetahuan tentang TBC ya, cara untuk melakukan kunjungan rumah, juga bagaimana berkomunikasi dengan warga saat melakukan screening. Nah, kenapa kader punya peran yang penting? Nah, ini karena mereka tuh tinggal dekat dengan masyarakat, dengan warga yang terdampak, dan bisa menjadi penghubung antara warga dengan tenaga kesehatan. Terutama karena kondisi geografis di Desa Riti itu kan cukup sulit dijangkau nih teman berdua, dan mungkin fasilitas serta tenaga kesehatan juga masih terbatas. Tapi ini sampai kegiatan berlangsung, syukurnya ya belum ada warga yang teridentifikasi memiliki tanda atau gejala dari TBC. Tapi perhatian tetap dilakukan ya, pelatihan-pelatihan tetap dilakukan. Ini sebagai langkah untuk antisipasi ya, biar kader siap membantu untuk memantau kondisi kesehatan warga di Desa Riti. Jadi teman Pro 2, untuk proses pemulihan setelah bencana tuh memang membutuhkan waktu ya kan. Jadi bukan hanya membantuan secara bangunan yang bisa diperbaiki fisik, tapi juga rasa aman kita, psikis kita, kepercayaan diri kita juga untuk kembali kita beraktivitas seperti biasa nih. Dan juga kita berharap bahwa semoga warga Desa Riti, Nagikyo ini terus mendapatkan dukungan, juga bisa perlahan bangkit, pulih pelan-pelan, baik secara fisik maupun mental teman-teman berdua. Kita juga sama nih, kita juga berada di posisi yang sama, tapi kemungkinan besar teman-teman atau masyarakat yang ada di Desa Riti ini sangat terdampak kemarin untuk gempa Flores. Jadi semoga hari per hari ini makin lebih baik lagi, lebih normal lagi, dan juga bisa untuk beraktivitas seperti biasa.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: illusion.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Dua MHz, Pro 2 FM ND, teman.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi kita semua.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: Hey teman Pro 2, selamat sore buat kamu yang selalu pantau siaran kita di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Halo, sudah di tanggal 6 Oktober 2026 nih teman Pro 2. Dan tadi kamu ditemani oleh Triska.
0: Yes. Soalnya kakak ini bolos. Kakaknya bolos ya.
1: Iya. Jadi kita berdua akan menemani kamu sampai pukul 7 malam nanti teman Pro 2.
2: Dan ini rencana ya, akan ada narasumber yang bergabung dengan kita di pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Tapi kita masih menunggu kabar dari narasumber kita ya teman Pro 2.
0: Nah, semoga mereka datang.
2: Setuju, semoga
0: ngobrol sama kita juga ya. Karena prestasi mereka ini sangat amat luar biasa. Ya. Keren sekali, mereka usianya tuh masih muda-muda air. Kita di sini bilang imut-imut air.
2: Muda-muda
0: air kita bilang di sini.
2: Jadi kalau muda air terus muda apa lagi nih?
0: Muda belia.
2: Oh, muda belia. Yes. Yang paling tinggi muda apa?
0: Muda apa ya?
2: Muda batu.
0: Muda batu kayaknya akan beda persepsinya nih. Muda air, karena mereka tuh masih di usia yang sangat muda, tapi sudah menorehkan prestasi yang luar biasa sekali.
2: Wow.
0: Yes.
2: Jadi
0: keren.
2: Teman Pro 2, kita doakan bersama semoga tidak ada halangan dan rintangan nih ya, supaya kita bisa menyajikan informasi-informasi dari narasumber kita nanti. Yes. Teman Pro 2.
0: Amin ya. Tapi sebelum itu kita mau ajak teman Pro untuk seru-seruan sama kita.
2: Yeah.
0: Untuk kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Priska siapkan buat kita.
2: Wow.
0: Teman Pro 2.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Terbaik.

Radio FMND. Selamat pagi, kita akan memulai obrolan kita di Generasi Prestasi bareng Ailia dan juga Erin. Kemarin mereka itu mewakili Kota Indah ini untuk ikut dalam Aussie Short Course Swimming Championship Bangkok 2026, teman-teman Radio. Kita juga mau tanya nih, seperti apa perjalanan mereka kemarin, kemudian persiapannya, terus sampai dengan balik lagi ke sini. Kita mau tahu nih perasaan mereka nih seperti apa nanti di pukul 16.30 Wita sampai di pukul 17 kita ngobrol langsung bareng sama Erin dan Ailia. Jadi buat teman-teman Brodo yang mau gabung, bisa join di YouTube kita RND. Juga bisa kirim pertanyaan kamu di 082 147 650 422.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik.

0: Selamat sore buat kamu yang selalu pantengin kita terus di frekuensi kita 92,2 FM Pro 2 RRI ENE, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita di sore ini, tadi kita sudah spill sedikit ya Kak Caya ya, bahwa kita sore ini kita kedatangan tamu spesial nih teman Pro 2. Dua cewek cantik, dua cewek cilik ini yang kemarin muda air. Oh ya, masih sangat amat muda nih teman Pro 2. Kita mau ngobrol di studio di sore hari ini sudah kedatangan Alia dan juga Airin.
1: Keren banget ya. Teman-teman.
0: Ya, kita sapa dulu. Halo. Sare.
2: Sare.
0: Sare. Minta maaf Alia Airin, mungkin bisa dimajukan dulu. Ya, ya lagi. Ya, terus. Iya. Biar suaranya kedengaran kan sama teman Pro 2. Alia Airin, bagaimana kabarnya sore ini?
2: Baik.
0: Ih, baik. Ya. Kompak. Iya, kompak. Saking kompaknya mereka menorehkan prestasi yang luar biasa sekali kemarin.
1: Iya. Kita juga di sore hari ini teman Pro 2 berenang, berjuang, berprestasi, mengharumkan nama ini di Asia.
0: Yeah.
1: Nama yang mengharumkan nama.
0: Yes. Kita tepuk tangan dulu untuk Airin dan juga Alia. Keren sekali. Dan for information teman Pro 2, mereka ini sangat amat muda. Ini Alia kelas 4, Airin kelas 6 SD. Bayangkan, sudah pergi ke Bangkok. Kita kapan nih Kakak ya? Kita kira-kira kapan? Dan kemarin mereka mengikuti ajang Aussie Short Course Swimming Championship Bangkok di tahun 2026. Nah, kita mau tanya nih keseruannya nih, mungkin Alia dulu ya. Alia ya, Alia nih, kita sebelum tahu kemarin itu ikut lomba, mau tahu nih Alia kira-kira suka renang tuh dari kapan?
2: Saat saya saat saya sekolah, ya, di situ membuka
0: ekskul.
2: Membuka ekskulnya.
0: Oh, itu umur berapa Alia?
2: Itu saya umur 4 tahun.
0: 4 tahun. Alia sudah belajar berenang.
2: Iya.
0: Wah, luar biasa. Dari umur 4 tahun sampai dengan sekarang terus berenang sampai ikut kemarin itu. Kalau Airin nih, suka berenang dari kapan?
2: Dari 5 SD.
0: Kelas 5 SD. Oke, ini Alia dan juga Airin keren. Tertarik sama berenang ini, kayaknya ini olahraga yang susah-susah gampang ya Kak Caya ya. Saya tidak bisa berenang. Ini jujur saja tidak bisa berenang ya. Kita agak malu dengan Alia dengan Airin nih.
1: Iya.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Oke. Ya. Alia nih, saat tahu akan mewakili kabupaten di kompetisi tingkat Asia, apa yang pertama kali Alia pikir?
0: Iya, Alia nih rasa bagaimana kemarin
1: Alia
0: itu?
1: Alia tahu enggak akan pergi ke Bangkok gitu.
2: Saya merasa senang karena saya bisa mengikuti sampai bisa di luar negeri.
0: Iya, naik pesawat ke sana ya Alia ya. Iya, kemarin itu Alia dipilih atau diseleksi begitu sampai ikut ajang ini?
2: Tidak, dipilih. Saya mau sendiri.
0: Oh, Alia mau sendiri. Ya. Oke, mau sendiri. Terus kemarin itu kapan perginya ke Bangkok itu? Bulan ini atau bulan lalu?
2: Bulan lalu.
0: Bulan September.
2: Tidak, Agustus.
0: Oh, bulan Agustus. Bulan Agustus ke Bangkok. Tapi sebelumnya tuh memang Alia itu pernah ikut lomba-lomba selain ini.
2: Ya,
0: lomba
2: ya.
0: Apa itu?
2: Lomba berenang di
0: sini, di ND sini.
2: Dan juga di Kupang.
0: Oke, dan juga di Kupang. Ya. Kalau Airin sudah sempat ikut lomba kah kemarin-kemarin sebelum ke Bangkok?
2: Sudah.
0: Lomba apa itu Airin?
2: Di Kupang dengan di sini.
0: Oh, sama berarti Alia. Kalian berdua nih satu apa ya? Satu geng kah atau satu geng kalian, teman dekat?
2: Iya.
0: Iya, gara-gara berenang ini meskipun beda sekolah tapi akhirnya dekat.
2: Iya.
0: Oh, begitu. Bukan kelihatan sekali. Iya, iya, ya.
1: Satu lingkungan, tempat tinggal mungkin juga bukan.
0: Satu kompleks.
2: Tidak.
0: Oh, tidak beda. Oh iya, mamanya ada yang super sistem juga nih itu mama berdua. Ya, oke, benar. Ini bajunya juga sama nih, ya kan? Kelihatan tuh bajunya juga sama. Ini dapat dari sana.
2: Iya.
0: Oh, dikasih di sana. Iya, dapat apa aja di sana?
2: Dapat souvenir, seperti kayak piagam. Gitu.
0: Oh, piagam, ya. Dapat baju.
1: Ya. Berapa hari kalau boleh?
0: Iya, di sana tuh berapa hari?
2: 5 hari.
0: Lima hari lama.
1: Itu sempat jalan-jalan tidak?
2: Sempat.
0: Kemana itu? Kemana itu?
2: Ke Pratunam.
0: Aduh, tidak tahu lagi kakak ini.
1: Itu ada apa
0: gelap. Itu ada apa itu di sana? Hiburannya?
2: tempat kuliner.
0: Oh, makan-makan.
1: Belanja.
0: Belanja. Ih, seru. Nah, ini Alia Airin. Mungkin Airin. Airin kemarin itu persiapannya tuh kira-kira berapa lama? Apa yang dilatih nih sama coach kalian? Berapa minggu kah atau sebulan kah kalian berlatih?
2: Sebulan
0: ada. Coachnya namanya siapa pelatihnya?
2: Pak Safer dan Pak Heri.
0: Oh, Pak Safer.
2: Pak Safer dan Pak Gaspar.
0: Oh, Pak Safer dan Pak Gaspar. Lupa. Berarti okay. Latihannya tuh kira-kira seperti apa latihannya kakak berdua nih? Sangat amat tidak tahu nih latihan. Betul. Prosesnya tuh bagaimana? Tidak bisa berenang.
1: Apakah ada latihan pernafasan?
0: Iya, begitu.
2: Mungkin tidak ada sih kalau pernapasan, tapi kami tuh bisa disebut underage? Bukan.
0: Under. Di bawah umur begitu.
2: Endurance.
0: Oke. Gaya-gayanya juga diseleksi. Ya, ya. Itu gaya apa kemarin dibawakan ke Aussie?
2: Gaya dada, punggung, kupu.
0: Oh, semuanya berarti.
2: Iya.
0: Keren ya. Tidak takutkah kemarin?
2: Tidak
0: ya. Agak takut. Akhirnya kenapa agak takut tuh? Pikirnya apa itu?
1: Takut apa
0: kira-kira? Takut tidak bisa juara begitu atau
1: takut mengecewakan
0: orang tua atau takut apa, tidak pede begitu ya. Oh, tidak pede. tapi luar biasa Airin sama Alia tuh sampai ke Bangkok tuh sangat amat luar biasa Alia untuk Airin ya, juga
1: benar sekali. Tapi kalau berbicara tantangan nih, ada tidak hal yang
0: merasa sulit kemarin latihannya atau saat lomba itu kalian rasa sulitnya itu di mana kira-kira, di gayanya kah, kecepatannya kah, atau bagaimana? Alia?
2: Saat mungkin kecepatan.
0: Oh, kecepatannya okay. Yang dilatih itu. Yeah. Kalau Airin?
2: Sama.
0: Kecepatannya juga.
1: Tapi kalian di sana itu ada teman-teman dari berbagai negara.
0: Negara?
2: Iya.
0: Kenalan di sana?
2: Enggak? Ada.
0: Siapa namanya?
2: Kalau saya itu saya kenalan sama namanya dari India, itu Maria namanya.
0: Maria dari India. Maria dari India. Kita berdua sangat excited ya. Maria dari India. Ya. Umurnya sama dengan Alia?
2: Iya.
0: Oh. Airin ada temannya?
2: Iya.
0: Siapa namanya?
2: Namanya Benjamin.
0: Benjamin, ini pasti Inggris. Oh bukan, dari Laos. Mana? Dari mana?
2: Laos.
0: Dari Laos. Seusia juga kalian? Ya. Oh, berapa umurnya?
2: Kurang tahu.
0: Oh, mungkin lebih kakak? Ya. Oh, okay. Begitu. Rame ya, berarti seru ya ke sana ya. Iya.
1: Tukaran WA mungkin.
0: Bisa juga ya, bisa juga nih. Persiapannya selain berlatih nih Alia dan juga Airin, persiapannya seperti apa nih? Apa yang kalian siapkan sebelum berangkat ke sana begitu?
2: Mungkin latihan fisik.
0: Latihan fisik tuh bagaimana Alia? Latihan fisik.
2: Contohnya lari.
0: Oh, lari juga?
2: Iya.
0: Oh, lari terus.
2: Mungkin
0: jaga kesehatan, jangan makan begitu juga ya.
1: Makanan mungkin
0: tidak boleh makan yang jajan-jajan.
2: Tidak boleh makan pedis.
0: Oh, tidak boleh makan pedis. RS juga tidak. Itu kira-kira kata coach itu kenapa kalau kita makan pedis, makan minum RS itu kenapa? Mengganggu apa?
2: Pernapasan.
0: Mengganggu pernafasan juga ya. Oh iya kan, berenang, apalagi semua gaya kan mereka tadi jelaskan, gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung.
1: Kalau pedas juga kan nanti mengganggu pencernaan.
0: Mengganggu pencernaan benar.
1: Sakit perut begitu ya.
0: Berarti benar ya, banyak persiapannya juga ya.
1: Ada vitamin mungkin.
0: Ada. Oh begitu. Ini Alia sama Airin tuh setiap hari latihan atau seminggu berapa kali?
2: Seminggu 3 kali.
0: Oh, latihannya di mana?
2: Di Kilo 8.
0: Oh, seminggu 3 kali, sore, malam, siang, pagi.
2: Sore.
0: Setiap sore itu 3 kali seminggu. Terus-terus itu ya. Berarti kalian berdua benar-benar sendiri nih mewakili Ende ke Bangkok.
2: Iya.
0: Sama coachnya juga jalan?
2: Tidak.
0: Oh, kalian sendiri. Mama orang tuanya? Bapak mamanya? Oh, jalan. Mama langsung spill. Mama juga jalan. Tidak mungkin Elia sama Airin sendiri kan.
1: Iya.
0: Seru juga.
1: Iya,
0: benar ya juga ini. Prestasi yang luar biasa, tapi ini pengalaman yang seru juga di usia mereka yang masih muda ini. Mereka sudah bisa meraih prestasi yang luar biasa. Kemarin itu menurut Airin nih, kalau menurut Airin kemarin itu yang seru tuh seperti apa? Apa yang Airin rasa Airin tidak dapat nih di ND gitu?
2: Bisa bermain dengan teman.
0: Main dengan teman-teman baru. Terus? Itu saya. Pergi ke tempat baru, pergi ke Bangkok luar negeri, jalan-jalan juga. Oke, kalau untuk Alia nih, apa yang Alia rasa senang sekali ketika di sana?
2: Saya bisa bertemu teman-teman yang banyak di sana. Dan saya bisa jalan-jalan di tempat wisata di sana.
0: Wisata di sana. Keren ya. Senang ya pasti ya. Yes, ya. Pengen lagi tidak ke sana?
2: Pengen
0: kalau bisa ya.
1: Pasti bisa ya.
0: Iya.
1: Perjalanan sangat panjang.
0: Yes, ya. Benar.
1: Bisa mana tahu bisa keliling dunia. Amin.
0: Ya untuk Alia dan Airin. Tapi ini kita break sebentar dulu ya Kak Cager juga teman produ ya. Siapa tahu ada yang nonton kita juga di live kita RRI ND mau gabung mau tanya juga keseruan Alia dan juga Airin bisa di 082 147 650 422.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik.

0: Oke, teman
1: Perdua.
0: Yes.
1: Dengan kita masih di Gen Press
0: Generasi Prestasi.
1: Kamu juga bisa lihat kita melalui YouTube RRIND karena kita sedang live di sana. Teman Perdua juga bisa tinggalkan komentarnya.
0: Betul.
1: Share dan subscribe juga teman Perdua.
0: Benar, itu juga penting ya Kak Cahya ya. Kita lanjut lagi ngobrol sama Alia dan juga Airin.
2: Hai.
0: Hai, masih dakdikduk mereka ternyata.
1: Santai saja. Kita mau bahas ini pengalaman lucu.
0: Nah,
1: pengalaman
0: kemarin
1: ada tidak dari Alia dulu mungkin.
0: Alia di sana tuh ada tidak yang lucu atau yang berkesan.
1: Sampai tidak bisa dilupakan.
0: Gitu. Benar, ada tidak?
2: Saat saya memasuki area lomba itu, saya pernah sempat terlambat.
0: Terlambat kenapa?
2: Karena waktu itu saya merasa kayak kencing gitu ya. Buang air kecil.
0: Oh, buang kecil.
2: Jadi di situ orang sudah masuk semua.
0: Oh, sudah ada semua. Alia terlambat tuh.
2: Ya, terus? Tapi karena saya kejar lagi mereka di dalam, soalnya itu kakak bilang cepat masuk gitu.
0: Oh, terlambatnya tidak terlalu lama toh?
2: Tidak. Belum masuk air itu.
0: Oh, makanya itu Airin agak Alia agak deg-degan juga kan kemarin karena terlambat. Oh, ada lagi kak pengalaman yang Lia bisa kasih tahu ke kakak yang seru, yang lucu, yang berkesan juga mungkin ketika di atas ini panggungnya kah namanya itu yang kalian berfoto itu tuh dikasih medali atau dikasih penghargaan itu bagaimana perasaannya?
2: Saya merasa senang. Tapi itu bukan kayak itu tuh hanya kayak diberikan untuk klub.
0: Untuk klub kalian. Ya ini kita sekalian announce juga. Mereka ini tergabung dalam klub Mira-Mira ya Ibu ya. Di ND ini ada kosnya juga yang sangat luar biasa. Kita apresiasi tinggi-tingginya buat teman-teman anak-anak muda yang mau dengan cara mereka sendiri untuk gabung di klub dan juga berlatih sampai ikut lomba. Ini sangat luar biasa ya untuk yang mengadakan ini juga klubnya juga begitu ya.
1: Benar sekali. Nanti kita akan ngobrol dengan klubnya spesial ya teman-teman berdua di CLBK. Oke, kalau dari Airin sendiri bagaimana pengalaman serunya?
3: Hal serunya bisa bertemu dengan teman-teman luar.
0: Teman-teman dari luar.
1: Oke, berarti pengalaman-pengalaman lainnya seperti Alia tadi yang terlambat atau yang lain-lain gini, Airin ada mengalami enggak?
2: Tidak.
0: Tidak ya, supaya tidak aman. Kalau naik pesawat? Takut tidak? Takut kan? Ya, tapi itu kan seru kan kita bisa lihat pemandangan.
1: Berapa lama ya kesana ya?
0: Berapa hari?
1: Naik pesawat berapa lama?
0: Iya kan?
1: Di Bangkok kan?
0: Iya kan? Berapa lama?
2: Empat
0: jam. 4 jam.
1: Tiga.
0: Kurang lebih tiga. Ya. Oh iya. Okay. Lumayan kan duduk terus, kadang bosan, tapi seru
1: takut
0: juga.
1: Iya.
0: Takut.
1: Takut mereka.
0: Takut juga. Iya. Nah, ini ada yang tanya nih ke Alia dan juga ke Airin. Mau tahu nih kakak, adakah pantangan makanan yang tidak boleh dimakan selama mau lomba?
2: Ada.
0: Apa itu makanannya?
2: Lombok.
0: Yang pedas. Yang terlalu asin mungkin.
2: Dingin.
0: Yang dingin-dingin es krim itu tidak bisa. Air es juga tidak bisa. Tapi setelah lomba boleh dimakan?
2: Boleh.
0: Oh boleh. Intinya lomba dulu baru ini, baru makan lagi. Oke. Seru sekali kita nih ya. Ini ada teman Prodo yang bertanya juga. Ini semoga terjawab juga. Mungkin ada teman Prodo yang mau ikut lomba seperti Airin dan juga Alia kan?
1: Betul.
0: Tanya tipsnya nih. Nah ini untuk Alia dan juga Airin. Mungkin Alia duluan nih. Alia, siapa yang selama ini mendukung Alia?
2: Mensupport. Yang paling pertama itu mama saya.
0: Mama. Ada mama siapa lagi? Di sekolah ada yang dukung siapa-siapa?
2: Kalau di sekolah mungkin itu guru.
0: Guru-guru. Teman-teman?
2: Ada
0: teman-teman juga. Airin, siapa saja yang mendukung?
3: Orang tua, bapak ibu guru di sekolah,
0: Okay.
3: dan teman-teman.
0: Teman-teman juga.
1: Bagaimana mereka ketika kalian pulang dari Bangkok?
0: Bagaimana mereka tuh? Ceritanya apa tuh?
2: Pertama tuh mereka kayak menanya gitu. Mereka nanya.
0: Iya.
2: Tanya, Alia kamu juara enggak gitu.
0: Oh, tanya dulu juara tidak, terus tanya perasaannya bagaimana, senang tidak. Oke. Berarti Alia Airin nih mau ikut lagi lomba kah? Adakah mungkin lomba ke depannya nih kira-kira?
2: Ada.
0: Lomba apa itu?
3: Itu yang
2: long skirt
0: di tahun ini. Yeah. Long skirt-nya di tahun ini, Ibu. Depan. Oh, tahun depan. Depan. Berarti ini persiapan untuk ke tahun depan mereka berdua ini. Yeah. Keren. Keren kalian berdua ya. Wow. Iya, ini menarik sekali nih teman bro dua. Okay. Ini mereka benar-benar berjuang dan berprestasi juga lewat renang ini.
1: Benar. Oke. Okay. Yeah. Alia dan Airen, adakah impian kedepannya? Apakah ingin menggeluti dunia renang ini atau mungkin ada impian lain nih?
0: Cita-citanya Airen dan Alia nih.
2: Cita-cita.
0: Alia, cita-citanya?
2: Cita-cita saya itu polisi.
0: Polisi, amin.
1: Oke. Okay.
0: Iya, polisi juga memang itu harus bisa berenang, polwan, polisi polwan. Wanita. Ya. Kalau Airen cita-citanya apa?
2: Polwan.
0: Polwan juga. Polwan. Kalian berdua sudah janjian cita-citanya. Oke, okay. Berarti siapa tahu ya dari prestasi ini bisa masuknya tuh lewat jalur akademi dan juga prestasi kan?
1: Setuju,
0: siapa
1: setuju.
0: Tahu. Jadi semangat terus, ya kan?
1: Nanti ini kalau udah besar ngobrol lagi dengan kita.
0: Iya, datang lagi. Siapa tahu kakak berdua masih ada di sini. Oke, okay. Alia dan Airen. Airen dulu, ini mau sampaikan apa? Mungkin kepada orang tua yang sudah dukung, kepada teman-teman di sekolah, ya, kepada coachnya. Guru, mau omong apa nih kepada mereka? Ucapan terima kasih mungkin.
3: Terima kasih.
0: Mm-mm, terima kasih untuk?
3: Untuk orang tua.
0: Oke. Okay.
3: Coach dan teman-teman yang sudah mendukung saya.
0: Oke, okay. Okay. Untuk teman-teman yang lain mau berprestasi juga sama kayak Kak Airen, mau bilang apa ke mereka? Semangat kah?
3: Semangat.
0: Semangat terus.
3: Disiplin.
0: Disiplin. Oke, okay. Berlatih okay. Terus berlatih intinya ya. Oke, okay. Alia nih mau sampaikan apa untuk mama, bapak, untuk teman-teman di sekolah, guru-guru dan juga coachnya?
2: Saya paling pertama saya ingin menyampaikan terima kasih untuk semuanya. Dan saya ingin menyampaikan kepada mungkin teman-teman yang ingin mengikut lagi tahun depan. Ayo teman-teman kita membangun ND dan ayo teman-teman mengharumkan nama kota ND dan juga kita harus semangat.
0: Semangat lagi, semangat terus.
1: Keren. Ayo teman-teman.
0: Yeah. Apapun prestasi teman-teman, intinya kita coba. Betul, karena lihat nih dari Alia dan juga Airen, di usia mereka yang masih sangat muda tuh mereka mau untuk coba. Jadi jangan mager ya kakak. Kakak Cahaya ya, kita jangan mager.
1: Mereka sudah mengharumkan nama Andy.
0: Iya.
1: Alia sampaikan, ayo teman-teman. Harus rajin belajar lagi.
0: Belajar juga.
1: Tingkatkan disiplinnya.
0: Disiplin ya Airen bilang juga.
1: Jadi supaya kita semua jadi anak-anak muda yang bisa membanggakan
0: kota Indi ini. Oke. Okay. Sudah, kita sudah selesai. Terima kasih ya untuk Alia, Airen juga bapak mamanya di luar frame ini yang sudah dukung terus. Alia dan juga Airen, buat kosnya juga, buat klub Mira-Mira juga, buat pemerintah juga daerah Kabupaten Indi yang sudah dengan caranya mendukung teman-teman dari klub Mira-Mira ini untuk berprestasi lewat jalur renang. Dan kita doakan nanti di tahun depan bisa menorehkan prestasi lagi ya Alia dan Airen ya. Kita tunggu ya, semangat selalu ya Airen dan juga Alia, iya, hampir salah, iya.
1: Oke. Kita Gen Press edisi hari ini karena kita sudah dibatasi waktu, teman produk tidak terasa. Jadi kita berdua harus tutup generasi.
0: Iya, tapi kita masih temani teman produk sampai jam 7 malam.
1: Benar sekali.
0: Masih perjalanannya panjang ya.
1: Jadi kamu stay tune terus di 92.2 FM Produk RRI.
0: Teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasiku inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: Oke, teman Prodo Back Again. Bersama kita berdua masih menemani kamu di sore-sore ya. Sudah masuk di informasi viral nih teman Prodo. Dan kita berdua akan memberikan informasi-informasi yang viral di jagat maya setelah kemarin terjadi
1: apa tuh?
0: Drama yang sangat luar biasa ya, Indonesia melawan Thailand.
1: Iya, benar sekali.
0: Siapa di antara kamu yang hari ini bolos kerja karena nonton bola?
1: Kamilki sih. Oh, tidak, Kamilki tuh kerja sambil nonton.
0: Betul. Tadi malam ya. Iya. Tadi malam kami ke dinas malam teman Prodo
1: kan, operator sambil kerja nonton. Sambil nonton itu semangat sekali. Kita mau tidur. Betul. Tadi malam teriak sekompleks. Betul. Tapi memang euforinya itu
0: karena after 35 tahun nih.
1: Iya kan.
0: Dan ini kan dia FIFA yang mengadakan FIFA ya. Jadi itu kelasnya tuh enggak main-main gitu.
1: Tidak main-main ya sama Prodo.
0: FIFA Cup 2026
1: kayak kita tidak main-main.
0: Kayaknya circle kita tuh udah ke liga-liga besar sih.
1: Sudah bisa nih. Nah, ini Timnas Indonesia resmi angkat trofi FIFA ASEAN Cup.
0: Betul.
1: 2026 teman Prodo. Wow.
0: Jadi itu ya teman Prodo, bayangkan FIFA ASEAN Cup terus dimenangkan oleh Indonesia. Yeah. Kelas kita tuh udah bukan berteman dengan mereka-mereka yang dari Laos ya.
1: Ya, kira kaleng-kaleng nih
0: sombong
1: prestasinya.
0: Sedikit sombong teman Prodo.
1: Sedikit sombong. Sombongnya banyak juga it's okay ya teman Prodo.
0: Jadi buat kamu-kamu setelah informasi viral ini yang kita tahu semua, semuanya tahu ya tentang Indonesia yang memenangkan FIFA Cup.
1: Sejarah besar.
0: Iya, mencetak sejarah besar.
1: Sejarah besar.
0: FIFA Cup 2026, kita juga akan memberikan informasi-informasi yang lain ya teman Prodo yang lagi viral. Pastinya informasi yang positif, tidak dengan penuh skandal-skandal.
1: Iya, itu no-no ya. Kita tidak seperti itu teman Prodo. Kita kasih informasi yang memberikan kamu insight baru.
0: Betul.
1: Kamu yang belum tahu.
0: Ataupun kalau tidak insight ya paling tidak hanya receh dan lucu gitu.
1: Itu juga oke.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh, oh, iya, tahu, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
3: Tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan Ko.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Teman terbaik.

0: Oke. Teman Pro juga, teman Pro juga. Kita sudah di Info Viral ya. Informasi terbaru buat kamu nih dari mana? Asian Games.
1: Asian Games.
0: Tahun berapa ya Kak yang Asian Games-nya tuh viral sekali? Yang kita excited sekali mau nonton itu waktu zaman kita SMA apa?
1: Saya lupa.
0: Kuliah 2018 saya... mungkin.
1: Maybe sih.
0: Yang ada lagu soundtrack-soundtracknya itu.
1: Oh, yang kita tuan rumah ya?
0: Iya, yang kita tuan rumah itu ya
1: oh,
0: kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya, itu kan rame sekali
1: benar,
0: itu.
1: Yang kita tarik Acehnya itu tuan ya. Kedua.
0: Jadi ada kabar membanggakan nih dari perjuangan tim Indonesia di 20 tahun Asian Games Aichi Nagoya. Ini ditutup dengan catatan yang membanggakan. Wey. Jadi tidak hanya berhasil melampaui target medali emas, para atlet merah putih ini meninggalkan jejak prestasi luar biasa karena mereka nih Kak Cahaya dan juga teman Pro 2 menorehkan prestasi dengan meraih 39 medali, ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu sekaligus melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 4 medali emas. Wow. Dan capaian ini menempatkan Indonesia di posisi ke-16 klasemen akhir. Keren kita masuk. Ini keren nih teman Pro 2 ya.
1: Lagi terbang tinggi. Semoga kita bisa mempertahankan kebanggaan-kebanggaan kita mempertahankan juara.
0: Kalau saya spill ini terlalu banyak prestasinya nih. Kalau satu-satu saya spill, tapi memang cabang olahraganya tuh bervariasi teman Pro 2, ada panahan, terus juga ada angkat beban itu.
1: Wow.
0: Menorehkan prestasi yang luar biasa, juga ada panjat tebing.
1: Widih.
0: Ada juga rekor clean and jerk. Ya itu tuh yang angkat-angkat beban itu, angkat besi
1: ya.
0: Itu juga terus, aduh terlalu banyak nih teman-teman.
1: Banyak sekali sih itu.
0: Banyak sekali nih prestasinya luar biasa ya. Wah ini juga e-sport juga berhasil membawa pulang medali pertama di Asian Games 2022 di Hangzhou. Itu pernah tuh e-sport. Itu keren, 2022 menang, 2026 juga menang lagi nih.
1: Jadi kita tidak boleh lupa ya teman Pro.
0: Tidak boleh lupa.
1: Bukan hanya sepak bola yang harus kita banggakan banyak.
0: Saya kok jadi mereka saya pamer. Saya pamer medali itu saya gantung naik pesawat. Itu prestasi yang harus dibanggakan.
1: Setuju
0: sih. Semua orang harus tahu kita menorehkan prestasi itu. Mungkin terkadang kita lupa atau mungkin kita sibuk sama aktivitas kita masing-masing, dunia kita masing-masing. Kita lupa bahwa teman-teman kita tuh menorehkan prestasi luar biasa di Asia Games 2026.
1: Setuju sekali. Jadi walaupun memang kita berbangga dengan sepak bola kita, kita juga tidak boleh meninggalkan prestasi-prestasi yang lain yang sangat luar biasa dari atlet-atlet kebanggaan kita, bahkan dari badmintonnya juga.
0: Badminton, voli,
1: panjat
0: bola
1: tebing,
0: tadi,
1: sepak bola.
0: Renang, Kak.
1: Oh iya, tadi baru kita
0: baru saja kita renang. Renang itu juga.
1: Teman Pro 2 banyak sekali. Jadi kalau kita akumulasikan tuh sebenarnya prestasi kita tuh udah sangat membanggakan teman Pro 2. Jadi kita
0: hebat nih anak-anak muda apalagi.
1: Benar. Seharusnya kita lebih banyak mencari informasi-informasi seperti itu, terus mencari bagaimana perkembangan dunia
0: olahraga
1: daripada mencari hal-hal yang tidak
0: mungkin tidak terlalu penting ya buat kamu tambah OVT dumb scroll.
1: Aduh, jangan deh.
0: Jangan sampai. Jadi mending cari informasi apa nih yang lagi happening sekarang.
1: Setuju.
0: Prestasi apa nih yang lagi diraih oleh teman-teman se-Indonesia.
1: Iya.
0: Atau juga informasi-informasi yang sebenarnya lebih positif untuk kita konsumsi.
1: Tips,
0: begitu.
1: Tips
0: bermanfaat itu juga penting teman-teman. Jadi bayangkan setiap pagi, mungkin setiap hari kamu bangun langsung dipaparkan sama informasi yang negatif, kan kita juganya bad mood.
1: Iya.
0: Energi kita juga terkuras.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul, jadi pagi-pagi itu bisa mempengaruhi satu harian aktif.
0: Iya. Itu benar.
1: Jadi
0: ya terbukti ya.
1: Lebih baik bangun pagi itu langsung dengarkan Pro 2.
0: Itu benar. Ada lagu di situ, informasi juga. Nah, kamu tidak perlu cari terlalu lama dan sulit. Tinggal kamu dengarkan saja sambil makan, sambil beraktivitas, sambil masak.
1: Iya,
0: cuci piring.
1: Masak.
0: Kita kasih kamu informasi. Oh, sambil cuci. Oh, ternyata Indonesia meraih medali emas, medali perak, perunggu. Nah, gitu.
1: Sangat cocok kamu ya. Ini teman Pro 2, kita balik dulu ke lagu ya. Ini ada
0: apa tuh?
1: Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
0: Oke.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Teman Pro 2, tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، para pemirsa Yufi TV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita sedang berada di sebuah pantai, ya, tepatnya di Pulau Lombok. Dan sebagaimana kita bisa lihat, ada laut yang demikian luas di samping kita, yang dia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada sekitar 30-an ayat yang menyebut tentang lautan. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering membuat perumpamaan dengan menyebutkan lautan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka mentadabburi salah satu tanda kebesaran Allah yang berupa lautan ini, marilah kita menyimak sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi yang ke-109, ayat ke-109. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allahu Akbar. Coba kita perhatikan, ketika kita memiliki sebuah alat tulis, sebuah pena atau ballpoint yang kita bisa gunakan selama mungkin seminggu atau dua minggu untuk menulis, atau bahkan ada yang sampai satu bulan. Dan kita juga tahu bahwa seandainya kita memiliki sebotol tinta yang kita bisa isi ulangkan ke alat tulis kita, mungkin bisa sampai setahun lamanya kita gunakan untuk menulis, baru tinta itu habis, atau bahkan lebih dari itu. Lantas bagaimana jikalau tintanya ini adalah sebanyak air di lautan? Allah berfirman, Qul, katakan, Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, andai lautan yang demikian melimpah airnya ini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, kata Rasulullah SAW, lanafidal bahr, niscaya air lautan ini akan habis, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah itu tercatat semuanya, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami tambahkan tinta sebanyak laut yang sepertinya. Allahu Akbar. Alangkah besarnya salah satu, alangkah agungnya sifat Allah yang merupakan sifat azali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain di surat Luqman ayat yang ke-27, Allah mengatakan, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam," andai semua setiap pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, "wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin," kemudian lautan, ya, yang jumlahnya tujuh itu semua yang dijadikan sebagai tintanya, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, niscaya itu semua pun tidak akan cukup untuk mencatat kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki satu sifat yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai sifat kalimat, yaitu berkata-kata, yang menunjukkan bahwasanya Allah setiap saat, setiap detik selalu mengucapkan sesuatu. Karena setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia terjadi. Dan Allah berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya. tidak lain tidak bukan peristiwanya ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka dia pun akan terjadi. Setiap gerakan, setiap desiran ombak, setiap hembusan angin, apapun yang terjadi, jatuhnya, gugurnya dedaunan dari pohon, dan apapun termasuk gerakan kita, ini semua terjadi atas kehendak Allah, dan itu semua didahului dengan kata-kata kun. Maka jelaslah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala demikian luas, demikian banyak ucapannya, tak tercatat bahkan oleh tinta sebanyak air lautan. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini mestinya menjadikan kita bertadabur, merenung alangkah hebatnya sifat-sifat Allah ini. Dan janganlah kita hanya melewati ayat tersebut dengan begitu saja tanpa kita renungkan. Sehingga bahkan ada di antara kaum muslimin yang mengingkari bahwasanya Allah itu bisa berbicara. Padahal jelas sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwasanya Allah senantiasa berbicara dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita dengar, yang kita simak dari firman Allah terkait dengan lautan ini bisa meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

0: balik lagi sama kita berdua menemani kamu, ada Priska
1: dan ada Ayah di sini sama Pro 2 sampai jam 7 malam. Jadi kita punya beberapa waktu nih untuk ngobrol-ngobrol santai dengan teman Pro 2 di titik kumpul Pro 2.
0: Nah, ini satu jam ke depan ya, TKP.
1: Betul.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini pengen cerita, mau bagi keseruan kamu, apa yang kamu rasakan, mau kasih tahu ke kita hal-hal random pun bisa. Mau gabung sama kita, mau cerita apapun itu ya Kak Caya, kita siap mendengarkan, kita siap jadi bestie kamu yang setia untuk dengarkan cerita kamu sih.
1: Yes. Jadi kamu bisa langsung ke WhatsApp kita di 082147650422. Kita punya waktu kurang lebih 40 menit lagi teman Pro 2 untuk kamu cerita-cerita, dan kita akan bacakan cerita-cerita dari kamu.
0: Yes. Tapi kalau kamu respon juga ya, jangan kita diamkan ya.
1: Oh, pasti kita respon teman Pro 2.
0: Kita
1: harus respon.
0: Jangan malu ya.
1: Betul.
0: Anggap saja kita tuh tidak saling kenal biar kamu tuh tidak malu.
1: Yes. Dan kalau

0: Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Teman terbaik.

0: Oke, teman.
1: Baiklah teman Pro 2. Kayaknya kita nih harus ini dulu deh. Harus rayu dulu teman Pro 2 dengan informasi dari kita kayak
0: boleh, cerita dari kita saja dulu.
1: Kalau saya ya sebenarnya dan sejujurnya saya kurang fit di hari ini.
0: Aduh.
1: Karena mungkin kecapean juga. Kayak gitu teman Pro 2. Kadangkala tuh kita tuh merasa kita tuh tahu ya imun tubuh kita. Kita merasa oh kita nih fit nih, bisa nih untuk kita kerja, kita beraktivitas. Padahal ternyata tuh tubuh kita tuh sudah menyimpan itu terus-terus, kayak ditahan, ditahan, nah, ditahan terus. Satu kalinya meledak, nah itu sakit.
0: Bisa jadi sebenarnya udah kasih alarm, hanya
1: kita abai.
0: Kita tuh tidak sekedar aja udah mulai maksudnya besok udah sembuh kok.
1: Iya, merasa kayak kalau kurang enak ya mungkin kurang vitamin.
0: Betul,
1: kayak gitu.
0: Atau mungkin kurang minum.
1: Kurang minum air atau karena udara gitu.
0: Bisa
1: kan
0: jadi. Padahal tubuh kamu udah kasih alarm untuk istirahat dong 3 hari, 2 hari gitu.
1: Ah, tidak pernah
0: saya
1: lagi.
0: Saya lelah ini. Mungkin dia kalau bisa bicara akan seperti itu ya teman baru dua ngomongnya.
1: Iya.
0: Soalnya beberapa hari ini teman-teman kita juga banyak yang sakit.
1: Iya. Ya. Ada saja ya.
0: Musim, iya. Mm-hmm. Jadi buat teman Pro 2 juga harus jaga stay kesehatan safe di luar sana. Mm-hmm. Jangan lupa banyak minum vitamin, minum air putih, dan juga makan makanan yang bisa meningkatkan imun tubuh.
1: Iya
0: yang
1: juga ya. Ini
0: baik.
1: Juga saya jadinya mengira-ngira apa karena saya kurang makan sayur. Sayur kan ada zat besinya.
0: Bisa jadi atau kamu kurang berjemur.
1: Dan iya kurang berjemur iya lagi.
0: Ini teman Pro 2 terbaru nih. Mm-hmm. Ternyata berjemur yang bagus itu di atas jam 10 pagi.
1: Oh ya, bukan jam 7.
0: Tidak, saya lihat di podcast dokter apa itu ya, itu tidak di jam 7. Itu tidak ada manfaatnya. Ya udah matahari biasa sinar kayak itu di atas jam 10 sampai jam 3 sore.
1: Bukannya terbalik ya katanya jam 10 sampai jam 3 itu tuh katanya itu mataharinya sudah tidak diperlukan. Yang diperlukan kan matahari pagi dan semua orang kan beranggapan seperti itu. Berarti
0: betul,
1: ini yang keliru.
0: Nah ini baru dokter yang belakangan ini tuh sering ada di sosial media yang dokter muda.
1: Dokter Gia.
0: Bukan, dokter mereka Tirta. Tuh pernah di podcast bertiga. Ada dokter Tirta, dokter Gia sama dokter satu lagi ini.
1: Dokter Alman, dokter Ahan, dokter
0: mungkin, pokoknya dia muda.
1: Yang cowok itu kan?
0: Yang cowok.
1: Oh iya,
0: dia yang berbicara seperti itu. Mungkin ya kita ambil positifnya karena semakin kesini kan teknologi semakin canggih.
1: Iya.
0: Mungkin mereka akan terus meneliti sinar matahari yang benar-benar bagus untuk tubuh, sinar UV-nya atau apanya.
1: Jadi, ya.
0: Sehingga mereka tuh bisa mencetuskan ternyata di jam 10 ke atas teman Pro 2. Ya mungkin di jam 7 karena kan mungkin polusi udara kita masih baik.
1: Iya, kayak tidak ada debu yang terlalu bagaimana
0: atau efek rumah kaca dan lain-lain. Yes. Tapi mungkin semakin kesini akhirnya ternyata mereka meneliti seperti itu teman Pro 2.
1: Jam 10 sampai jam 3.
0: Iya, jam 10 sampai jam 3
1: itu. Oh, berarti panasnya ND di jam 12 tuh sehat.
0: Sehat. Nah itu justru yang menambah apa, vitamin D ya untuk
1: tubuh. Oh iya, untuk kulit untuk tulang. Untuk tubuh kita juga itu penting.
0: Jadi
1: itu
0: mungkin siapa tahu nih kamu sakit karena kurang berjemur atau tidak kena matahari.
1: Itu juga bisa sih.
0: Jadi harus berjemur ya teman Pro 2. Selain itu
1: matahari
0: juga
1: matahari sore lagi yang mau terbenam itu kan tidak dibutuhkan juga ya.
0: Tapi it's okay, yang penting kamu bergerak juga oke.
1: Iya, bergerak sih. Ya, tapi bergerak, karena itu tentu. Makanya saya bilang bahwa kita tuh merasa kita masih oke, masih fit. Mm-hmm. Ternyata kita punya tubuh ini yang sudah kasih alarm.
0: Nah, itu dia.
1: Ditampung terus akhirnya sakit.
0: Nah, benar.
1: Tapi tuh Mbak Aya, persepsi saya bahwa sebenarnya kita butuh sakit biar kita tuh juga aware. Oh, saya ini kayaknya terlalu seperti ini.
0: Benar, setuju.
1: Saya kurang minum air putih, kurang makan makanan yang bergizi, atau juga kurang gerak. Saya sakit biar saya tahu tuh, oh ternyata saya jangan seperti ini lagi gitu.
0: Bisa
1: kan selalu begitu. Kalau saya sakit saya pasti, ini pasti ada yang keliru nih dari diri saya nih. Kenapa
0: bisa
1: nih?
0: Jadi iya, begitu teman Pro 2. Oke. Kita doakan semoga Priska cepat sembuh ya, teman Pro 2 juga di luar sana yang sedang sakit semoga cepat sembuh dan sehat.
1: Amin.
0: Kembali bisa beraktivitas kembali ya.
1: Amin.
0: Semoga teman
1: happy lagi ya.
0: Ya. Oke, kita balik dulu ke lagu ya. Ini ada Nadine Amizah dengan Tawa, teman Pro 2 yang sudah menunggu untuk kamu dengarkan. Aku.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman.

0: Ada teman produser kita tidak terasa ya sudah menemani kamu dari jam 3 tadi.
1: Betul.
0: Ini mau jam 7 malam dengan informasi dari kita, terus musik-musik kece dari kita juga.
1: Yes.
0: Dan semoga ini menghibur kamu di sore hari ini, di hari Selasa ini teman produser. Biar besok tuh kamu gaspol dengan hati yang gembira karena mendengarkan suara dari kita. Tapi besok pagi saya menemani teman produser.
1: Besok
0: pagi di Spada.
1: Berarti di Spada nanti kamu akan bertemu lagi dengan Priska ya.
0: Yes. Kalau kakaknya jam berapa sih kak?
1: Besok saya lagi tidak masuk ya.
0: Wow, happy ya. Oh, sudah kedatangan Kak Frankie dan juga Kak John Sugi.
1: John Sugi yang menemani kami di jaga malam.
0: Sepertinya mereka happy sekali ya di hari ini. Di sore ini happy sekali mereka nih ya. Karena sudah tidak sabar mau ngobrol dengan narasumber mereka.
1: Jadi kita langsung pamitan aja ya teman-teman Produa. Stay terus di 92,2 FM Produa RRI. Dan teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.

0: 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan, sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik.

Informasi pertama teman Pro 2. Tidak hanya korban bencana, para relawan yang terlibat dalam penanganan gempa Flores juga membutuhkan pendampingan kesehatan jiwa. Tekanan dan kelelahan selama menjalankan tugas di lokasi bencana ini bisa berpengaruh terhadap kondisi psikologis relawan. Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT Immaculata BT mengatakan perhatian terhadap kesehatan jiwa relawan menjadi salah satu hal yang ditemukan saat tim melakukan pendampingan psikososial di sejumlah wilayah terdampak gempa Flores, teman Pro 2. Menurut Immaculata, para relawan berada dalam situasi yang tidak mudah karena harus terus membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kondisi itu dapat berlangsung dalam waktu yang panjang. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan kelelahan secara psikologis. Ia menjelaskan dalam situasi bencana, perhatian umumnya lebih banyak diarahkan kepada masyarakat yang menjadi korban. Padahal orang-orang yang berada di garis depan pun membantu korban juga menghadapi tekanan dan situasi yang tidak mudah, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, dampak gempa bumi tidak hanya menimbulkan kerusakan secara fisik, tetapi juga mendapatkan pengaruh kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang mengalaminya. Reaksi psikologis pasca bencana bisa berlangsung dalam waktu tertentu, terutama jika korban terus berada dalam situasi yang penuh tekanan. Ketua Ikatan Perawatan Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT Immaculata BT mengatakan reaksi psikologis pada korban bencana bisa muncul sejak fase awal setelah kejadian. Kondisi itu perlu mendapatkan perhatian agar tidak berkembang menjadi masalah kesehatan jiwa yang berkepanjangan, teman Bro 2. Informasi terakhir, bantuan kemanusiaan dari Bhayangkari Polda Papua menyentuh warga terdampak gempa bumi di Desa Embung Genah, Kabupaten Ende, Selasa 6 Oktober 2026. Kata Bhayangkari Polda Papua, Nyonya Nova Patrice Renwarin mengirim bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga yang masih mengungsi. Penyaluran bantuan dilakukan Kabak SDM Polres Ende AKP Markus Tobias Kapasiang bersama Kasat Intelkam dan Kapolsek Ende. Sebanyak 20 kepala keluarga menerima paket sembako, perlengkapan tidur, kebutuhan mandi, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak terdampak. Bantuan itu berisi beras, minyak goreng, mie instan, susu, perlengkapan mandi, kasur, selimut, tas, dan alat tulis. Dan penyerahan berlangsung di kampung Deku Junde dengan pendampingan kepala dusun dan disaksikan langsung masyarakat penerima bantuan kemanusiaan tersebut, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: Discover new music at kexp.org.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa?
2: Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Teman terbaik.

sebanyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Salemun akan menghukummu.
2: Teman terbaik.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini selamat malam. Yang masih terus mendengarkan 92.2 FM RRI Pro 2-nya teman terbaik kamu ya. Ada John dan juga Frankie.
1: Iya,
0: yang teman temani malam kamu di cerita langsung bareng sama komunitas ya. Dan seperti yang kita spill sebelum-sebelumnya bahwa di Selasa malam ini kita bakalan bersama dengan teman-teman dari tim ekstrakurikuler berasal dari SMA Negeri 1 ND yang sudah hadir di studio Pro 2 FM ini untuk malam hari ini. Selamat malam.
2: Oke, selamat malam. Waduh. Oke, ini jelas ya suaranya?
1: Jelas.
2: Oke, teman Prodia ya, kita sudah kedatangan 3 orang, kayaknya punggawa sih kalau disebut ya. Dari teman-teman dari Ekskursi Sepak Bola SMA Negeri 1 ND ya.
0: Iya.
2: Dan untuk teman Prodia yang mungkin penasaran, silahkan nanti di YouTube-nya RRI ND teman Prodia atau di WhatsApp-nya RRI ND ya. Langsung saja ke WhatsApp kita teman Prodia. Oke, ya. Dan kita langsung saja kali ya.
0: Oke, mungkin kita perkenalkan dulu ya. Ini ada 3 sosok keren yang sudah ada di studio Pro 2 FM ini malam hari ini. Mungkin kita persilakan Bapak Guru dulu. Bapak Guru silakan perkenalkan ke teman-teman Pro 2 malam ini. Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih kakak-kakak dari Pro 2 FM Radio ND. Perkenalkan kami dari SMA 1. Saya guru olahraga di SMA 1 sebagai pendamping koordinator ekstrakurikuler bagian sepak bola.
2: Oke, dia Pak siapa nih?
3: Perkenalkan saya Ruslan Abdullah, lengkapnya.
2: Biasa disapa?
3: Biasa disapa kalau di sekolah biasanya Pak Ruslan.
2: Oh, Pak Ruslan.
0: Oke, siap. Ada Bapak Ruslan ya, yang hadir di malam ini Sobro FM. Berikut, Adi silakan.
4: Terima kasih, baik. Perkenalkan nama saya Thomas Jiri Lengungilo, biasa disapa Jiri. Saya dari SMA Negeri 1 ND di kelas 11-7 jurusan IPS.
2: Oke.
4: Dan
2: ini asal mana nih?
4: Asal dari Kabupaten Ngada.
2: Oke, teman Bro dia. Ini di malam hari ini saya ada teman nih, ada backingan nih. Oke, next ada siapa nih?
5: Terima kasih. Kebetulan nama saya Fazil Arif Kuwanto. Heeh. Saya panggil Fazil. Dari SMA 1
2: ND,
5: kelas 11 IPA 1.
2: Oke,
0: jadi mereka masih kelas 2 SMA cuy.
2: Oke, teman Prodia, kayaknya kita nanti balik lagi sesaat lagi ya.
0: Iya.
2: Karena ada sesuatu hal nih teman Prodia, kita balik ke musik dulu.
0: KLM dulu mungkin teman Prodia FM untuk semua yang masih terus mendengarkan. Buat teman-teman yang tanya sama teman-teman dari SMAN CND dari tim X-School sepak bola, bisa kirimkan ya pertanyaan kamu di 0821 4765 0422.

0: teman Pro 2 FM ND ya, masih dengan teman-teman dari tim ekskul sepak bola SMA Negeri 1 ND yang pastinya ini sudah pada semangat untuk kita ulik-ulik ya, yeah, tentang ekskul mereka yang tentunya ini fun. Teman Pro 2 FM ND, siapa yang tidak suka sepak bola teman Pro 2 FM ND, dan pasti Bapak Guru dan adik-adik punya alasan kenapa mereka in love dengan dunia persepak bolaan ini teman Pro 2 FM ND.
1: Oke, okay, mungkin tadi kayaknya sedikit belum kedengaran suaranya, boleh ulang lagi namanya siapa tadi?
2: Perkenalkan nama saya Thomas Jiri Longungilo, biasa disapa Jiri.
1: Oke. Okay.
2: Saya dari kelas 11-7 IPS. Saya bergabung di ekstrakurikuler sepak bola dari kelas 10.
1: Kelas 10.
0: Siapa tadi sapanya? Siapa?
1: Jiri, Jiri.
0: Oke, ada kakak Jiri. Next, kakak siapa silakan?
3: Perkenalkan nama saya Ozil Arrahman Puato, biasa dipanggil Ozil. Saya dari Ismansa Inde, kelas 11 IPA 1.
1: Oke, okay, ini kayaknya yang terakhir ini dari namanya sih kayaknya langsung pemain bola sih. Ozil, man. Yeah, Ozil.
0: Ozil.
1: Benar ya, Ozil. Siapa
0: yang tidak mengenal Ozil? Orang hebat. Maksud itu, Ozil, teman Pro 2.
1: Oke, di malam hari ini kita akan membahas ini tentang ekskul sepak bola ini ya. Mungkin langsung ke siapa dulu, ke Pak Guru boleh?
0: Oke, mungkin ke Pak Guru dulu. Mungkin mungkin bisa perkenalkan tim ekskul sepak bola Semansa ini seperti apa Bapak, dan sejak kapan tim ini terbentuk, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana kelihatan berbagai kegiatan latihan itu biasanya berlangsung. Bapak, silakan.
4: Untuk ekskul SMA 1 khusus sepak bola itu dimulai kurang lebih sekarang sudah 4 transisi selama saya masuk di 2014.
1: Oke.
4: Okay. Yaitu sudah 4 transisi pergantian kepala sekolah. Sebelumnya pun sudah ada ekskul sepak bola. Okay. Tahun pastinya itu saya kurang tahu. Intinya itu dari 2014 saya masuk sampai dengan sekarang ekskul khusus sepak bola tetap eksis di SMA 1.
1: Oke.
4: Okay.
1: Okay. Berarti sebelum-sebelumnya sudah ada.
4: Sebelum-sebelumnya sudah ada
1: ekskul ya, sepak bola itu.
4: Karena ini ekskul pilihan untuk kelas 10 dan kelas 11 biasanya.
0: Berarti ini juga memenuhi mereka punya apa kita bilang kurikulum gitu Bapak ya?
4: Iya. Tapi ini pilihan.
1: Oh, pilihan.
4: Beda kalau di SMA itu kalau pramuka itu wajib. Terus ada kir itu wajib. Tapi kalau futsal, sepak bola, bola voli itu semua pilihan. Tergantung kemauan ya, minat dari peserta didik masing-masing peserta didik.
0: Berarti untuk yang tim saat ini Bapak, itu mereka sudah ada berapa orang nih adik-adik yang tergabung di tim sepak bola ini? Bapak, anak-anak murid.
4: Per hari ini 40-an lebih orang. Mendekati 50-an.
1: Wow.
4: Pada hari ini.
0: Banyak peminatnya ya.
1: Banyak peminatnya ya.
4: Ini karena memang kita masih shift-shiftan sekolah.
1: Yeah.
4: Karena memang kemarin kita juga agak terlambat karena situasi gempa kemarin.
1: Yeah.
4: Makanya sekarang masih shift-shiftan antara kelas 10 dan kelas 11. Jadi kita belum terakomodir semua.
1: Okay.
4: Karena masih shift-shiftan tadi.
1: Oke, okay. Ini tadi 40-an lebih orang ya, mau sampai 50-an. Ini jadwal latihan seperti apa nih? Ini apakah ada bentuk dibagi dalam timnya dulu untuk proses latihan atau langsung semuanya? Mungkin bisa spill atau hari apa begitu ada jam-jam waktu-waktu khusus untuk latihan bersama?
4: Untuk penjadwalan itu biasanya kita sekali seminggu.
1: Oh, sekali seminggu.
4: Hampir semua ekskul itu satu kali seminggu penjadwalan. Terus itu di kita untuk sepak bola itu di hari Rabu. Biasanya untuk tempat dan lokasi kita tergantung dengan situasional. Artinya kalau kita fokusnya ke teknik, ke fisik, berarti kita ke pantai. Tapi kalau kita lebih ke strategi dan lain-lain itu kita ke biasanya sewa-sewa di lapangan.
1: Di lapangan.
4: Lapangan Brimob, Surdikara. Kemarin di beberapa tahun kemarin kita sempat MOU dengan BB, cuman sudah berakhir, tidak dilanjutkan. Dan sekarang kita
1: sewa begitu.
4: Sewa-sewa tempat yang lain.
1: Oke.
0: Ya, tapi lumayan serius juga lah Bapak dan anak muda juga untuk bisa mendidik adik-adik untuk bisa handal dalam main sepak bola teman Pro.
1: Oke, Pak Ruslan, ini dalam ekskul sepak bola ini Bapak yang mendampingi hanya seorang diri atau ada juga teman lain yang membantu begitu?
4: Ya, saya koordinator untuk sepak bola.
1: Oke. Okay.
4: Memang kita ada kerjasama dengan beberapa tim lokal di ND, termasuk IM Indonesia Muda di ND.
1: Oke. Okay.
4: Dari periode ke periode itu kita sering menggunakan jasa kepelatihan, jasa pelatih dari coach-coach yang ada di ND.
1: Iya.
4: Karena memang pimpinan selalu memakai standar tinggi untuk prestasi.
1: Wow.
4: Makanya mereka selalu tujuan target harus jelas.
1: Yeah.
4: Juara, kebetulan saya belum punya sertifikat kepelatihan
1: ya.
4: Maka dari itu kita sering menggunakan jasa pelatih luar. Untuk sampai dengan hari ini, dari tahun kemarin, 2024-2025 sampai dengan hari ini, kita menggunakan jasa coach IM, Abang Lee.
0: Abang Lee. Itu orang mana tuh, Bapak?
4: Pelatih IM, itu rumah di Banteng.
0: Oh,
1: iya, iya,
0: orang
1: iya.
0: Kota juga ya,
4: orang
0: iya,
4: kota juga.
1: Oke, okay, ini okay. Ke mereka dua nih, kayaknya tidak sabar mau ngomong nih.
0: Yeah. Oke, okay, nah, Jerry dan Ozil, apa yang membuat kalian in love, jatuh cinta dengan sepak bola? Apa karena pengaruh keluarga, teman dan sebagainya? Dan mengapa kalian bergabung ataupun pilih ekskul sepak bola di Semansa nih? Silakan, Jerry, Ozil.
3: Kalau saya, yang membuat saya jatuh cinta dengan sepak bola itu karena bapak saya.
1: Oke.
0: Keren.
3: Bapak saya itu mantan pemain Persami, PCND.
1: Oke.
3: Rasa pingin kalahkan bapak saya.
1: Oke. Boleh, boleh, boleh.
3: Mulai dari situ saya mulai ikut latihan ekstrakurikuler Semansa. Jadi tujuan saya latihan itu buat kembangin bakat dengan supaya bisa ke skala bapak saya juga.
1: Oke. Berarti bapak kamu ke setingkat cuman di Suratin Cup ataupun di liga-liga lokal, nanti kamu bisa pengennya lebih begitu ya. Boleh, boleh,
0: aku
1: boleh.
0: Aku akan mengalahkan dia.
1: Kalau Jerry. Oke, Jerry. Kalau Jerry bagaimana nih?
2: Kalau saya juga sama seperti Ozil, ikut bapak juga karena bapak juga dulu pemain bola. Hanya bedanya kalau bapaknya Ozil itu Persi dan Persami, bapak itu dulu di Bejawa itu biasa bermain di Tarkam-Tarkam gitu.
1: Oke, okay. Pernah di PSN bapaknya?
2: Belum pernah.
1: Wah, kalau ketemu bapaknya di PSN pasti bapaknya Ozil dengan bapaknya si Jerry pernah ketemu nih.
0: Iya, bisa jadi saat masa muda dulu ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, kenapa pilih ekskul bola nih di Semansa nih daripada semua ekskul yang mungkin yang banyak juga di Semansa ND?
2: Jadi untuk bisa terus kembangkan bakat di SMA agar nanti setelah lulus bisa bakat saya sudah diasah lebih dalam di SMA.
1: Oke. Okay. Berarti Jerry dan Ozil ini di SMP begitu ada juga ya, sering juga terlibat dalam kegiatan sepak bola begitu. Yeah. Ya. Sering ikut turnamen juga.
2: Ya, yeah, sering.
3: Kami berdua juga pernah ikut turnamen Suratin U15 satu tim bela
2: Flores United
3: yang di Kupang.
1: Oke, okay, Flores
3: 2025
1: kemarin ya. Oke.
0: Okay, ya, mereka ikut turnamen terus cuy. Langganan.
1: Luar biasa cuy.
0: Iya. Yang berarti untuk Jerry dan Ozil, ada tidak sosok pemain sepak bola yang kalian sangat idolakan sampai jadi bahan inspirasi buat kalian join di ekskul Semansa Indi nih?
1: Ozil siapa nih?
3: Kalau untuk dunia itu Ronaldo.
0: Nama
1: apa?
0: Ciro.
1: Okay,
0: kita pergantikan Ciro.
1: Okay.
0: Kalau lokal ada tidak lokal? Indonesia.
3: Kalau lokalnya Indonesia tidak terlalu sering nonton lokal.
1: Tidak terlalu sering nonton lokal, boleh. Kamu harus nonton di zaman-zamannya Boas sih kayaknya.
0: Yes,
1: ya. Oke, okay, kalau Jerry siapa nih kalau dunia?
2: Kalau saya di dunia itu lebih suka Toni Kroos karena
1: okay.
2: Permainannya yang bagus,
0: dari
2: lini tengahnya sangat hidup.
1: Okay.
0: Dia masih main bola
1: nggak?
0: Sudah tidak lagi.
2: Mengidolakan saja.
1: Berarti posisinya sama nih, kalau posisi bermainnya sama seperti Toni Kroos kalau Jerry?
2: Di gelandang serang.
1: Striker?
3: Tidak.
1: Hah, kok idolanya striker? Kenapa? Posisinya apa nih?
3: Posisinya center back.
1: Center back? Harusnya Ramor sih. Oke, teman bro dua ya, ini seru sekali ya. Mereka punya idola masing-masing coy. Ini hal penting ya, karena adanya idola itu membuat kita tuh tetap berkembang tentunya. Iya,
0: mungkin jadi panutan lah untuk mengembangkan bakat gitu ya.
1: Oke, ya ini tadi di dunia sepak bola ya, tadi kamu sudah mengikuti beberapa turnamen. Nah, ketika kamu mengikuti turnamen itu proses di sekolah, kegiatan sekolah kayak belajar mengajar itu seperti apa? Apakah ada omongan dengan guru-guru begitu atau pihak sekolah?
3: Iya.
1: Okay.
3: Kami biasanya diberi surat izin ke sekolah dari klub yang kami bela.
1: Oke. Okay.
3: Seperti kemarin PRC antar surat ke sekolah buat izin untuk dispen.
1: Brisbane. Oke, mungkin Pak Ruslan boleh jelas tambahkan sedikit bagaimana dari pihak sekolah nih, dari guru-guru, kalau ada kayak anak-anak nih pengen melakukan turnamen begitu.
0: Yang mungkin bukan bawa nama Semansa begitu Bapak ya, dan kalau bawa Semansa nama, kalau bawa nama Semansa itu pun itu sudah pernah kemana saja nih Bapak, silakan.
4: Oke, jadi pada prinsipnya sekolah memberikan ruang untuk anak-anak peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Itu pada prinsipnya. Sekolah selalu mendukung, apalagi siswa-siswa yang punya prestasi mau di bidang semua, hampir di semua bidang. Itu sosial, itu pada prinsipnya. Untuk mekanismenya biasanya kita melalui, kalau bawa nama sekolah itu biasanya prosedurnya di intern. Tapi kalau kemarin dari kelas 10 sampai dengan 11, kebetulan mereka ini di dua tim yang berbeda.
1: Okay.
4: Tahun kemarin mereka di Flores United, tahun ini Ojil di PRCND, dan Jerry di CBN, Citra Bakti Ngada.
1: Citra Bakti Ngada.
4: Jadi untuk prosesnya itu tuh biasanya dari klub mengirimkan surat ke sekolah untuk meminta izin mengikutsertakan siswa berdua ini untuk mengikuti kejuaraan Suratin kemarin.
1: Oke.
4: Okay. Setelah itu sekolah memberikan memberikan izin. Biasanya bukan hanya sekedar izin tertulis, tapi juga memberikan support moral dan bahkan ada sedikit materi uang lah untuk uang saku anak-anak biasanya.
0: Seperti itu. Itu sekolah kasih izin berapa hari tuh Bapak untuk adik-adik bisa jalan gitu atau
4: sampai dengan selesai,
1: turnamen. Ya. Wow, berarti memang sekolah tuh luar biasa ya, karena di era-era sekarang tuh yang bisa menunjang hidup, memberi kehidupan tuh bukan soal ya kita belajar edukasi ya, di soal belajar di kelas ya, tapi bisa juga bakat-bakat yang lain seperti ini.
0: Iya, bisa ada income-nya juga. Berarti ini adik-adik ini harus mengejar ketertinggalan pelajaran itu berarti ya. Iya, itu kewajiban kamu ya dia. Enak ya, maksudnya amit sekolah lah bisa ikuti passion ya, tapi tetap ya ingat bahwa kita punya kewajiban utama di sekolah teman Pro 2 FMND. Nah, bagi kalian nih, apa arti sepak bola selain sekedar mencetak gol dan memenangkan pertandingan? Apakah olahraga ini telah mengubah cara kalian berpikir, bersikap, atau memandang kehidupan nih? Silakan, Ozil atau Jerry.
2: Jadi sepak bola itu bisa membuat kami lebih jadi disiplin di rumah maupun di sekolah atau di mana saja. Dan juga bisa tanggung jawab, karena di dalam sepak bola itu harus ada tanggung jawab. Jadi kami juga menerapkan di mana saja.
1: Oke, jadi itu hal lainnya yang didapatkan oleh Jerry dari sepak bola. Ya. Oke, mungkin Ozil tambah? Sama ya.
0: Kalau
1: atau
0: tantangan,
1: mungkin banyak yang nomor-nomor yang masuk begitu kan banyak idola sih. Jadi idola kan. Jadi primadona.
0: Kalau misalnya kita ngomong soal tantangan terbesar yang kalian hadapin nih sama ikutan ekskul sepak bola semasa ini, jika pernah, apa yang membuat kamu kalian akhirnya untuk tetap bisa bertahan ya dan melanjutkan perjuangan di ekskul SMA Negeri 1 Indian ini? Ozil, Jerry.
3: Tantangan paling capek yang saya rasa mungkin latihan fisik.
1: Latihan fisik. Ini
3: sangat berat sekali. Apalagi kalau sudah latihan fisik di pantai,
1: Boleh cerita tuh sampai bagaimana tuh rasanya?
3: Bisa dijelaskan nih. Capek.
2: Kadang-kadang bisa kaki sakit.
1: Iya, bisa kram semua ya, betis ya, benar.
2: Hanya kami juga cinta dengan sepak bola harus menerima itu.
1: Luar biasa.
0: Maksudnya harus gitu. Betul, kalau mereka mengidolakan kayak Ronaldo, Toni Kroos ya, berarti orang dua ini juga pasti kan tentunya juga dari awal kerja kerasnya juga sampai jadi pemain
1: tinggi
0: bintang dunia gitu. Bener. Kan. Nah, Bapak, ini kalau misalnya berbicara soal Semansa ini sendiri, apakah Semansa ini pernah ikutan turnamen-turnamen juga atau gimana Bapak, mungkin sepanjang berdiri ini Bapak?
4: Sepanjang yang saya tahu dan sepanjang yang saya berada di SMA 1 sejak 2014 sampai sekarang itu kita lebih sering mengikuti turnamen dalam kota. Biasanya penyelenggaranya itu dari Mutmainah dan ASKAP terakhir kemarin, dan MKKS biasanya. Yang lebih sering itu Mutmainah. Terus di terakhir itu dari ASKAP, yang
1: dari ASKAP ya?
4: Liga Pelajar itu.
1: Oh ya.
4: Untuk luar kota kita paling apa tour-tour biasa, tapi tidak dalam situasi turnamen resmi tidak.
1: Oke, prestasi yang paling istilahnya paling dibanggakan yang pernah diraih oleh teman-teman eskul sepak bola ini.
4: Secara prestasi memang kita sudah lama tidak juara.
1: Oke.
4: Tidak juara satu, tapi juara tiga, juara empat sering.
1: Iya.
4: Yeah. Beberapa itu kali kemarin. Namun terakhir kita juara itu di 2011, 2010 terakhir itu kita juara Piala Bupati. Terus selanjutnya itu kita paling di juara 3, juara 4, di masuk semifinalis. Walaupun kita tidak pernah juara satu, kita selalu mengirimkan anak-anak peserta didik untuk bergabung dengan tim-tim PCND, Citra Bakti, Flores United. Di 2020 kita mengirim 2 orang anak peserta didik untuk mengikuti Popnas, itu level provinsi. Main di Kalimantan, kita mengirim 2 anak, yaitu kalau Ivan Montero waktu itu dengan Aditya.
1: Ivan Montero.
4: Ivan Montero itu alumni dari SMA 1.
1: Oh, mungkin.
4: 2020 mereka main mewakili NTT untuk di Popnas di Kalimantan.
1: Di Kalimantan benar. Oke.
0: Ada alumni-alumni juga Semansa juga ya.
1: Dan sekarang mereka-mereka ini nih bibit-bibit baru ini yang terlibat dengan menurut saya tim-tim besar itu ya. Kalau berbicara soal Citra Bakti, PCND yang terlibat dalam Suratin Cup ini merupakan tim-tim unggulan di Nusa Tenggara Timur. Wow.
4: Dan hampir tiap tahun itu selalu ada keterwakilan. Paling banyak itu di zamannya Ivan itu sampai dengan 8 orang. Paling sedikit tiap tahun itu di angka 3 orang. Itu mengirim keterwakilan untuk PRC. Itu paling sedikit di tiga orang. Paling sedikit.
1: Berarti eskul teman-teman eskul sepak bola ini lumayan juga ya.
0: Wow. Mungkin yang dikirimkan juga memang punya bibit andal juga.
1: Benar.
0: Nah, sepak bola itu kan adalah olahraga tim yang membutuhkan kerjasama nih. Nah, bagaimana teman-teman membangun kepercayaan dan komunikasi agar setiap pemain itu bisa bekerja menuju tujuan yang sama? Karena once again, ya kita tidak boleh egois di sini benar, ya. Karena ini kerja tim. Bagaimana menurut kalian?
2: Jadi kalau untuk kerjasama itu, contohnya di lapangan kan butuh kapten. Jadi kapten itu harus koordinir teman-teman supaya bisa kerjasama yang bagus. Dan juga teman-teman di Semansa juga itu tidak bisa membuang egonya dan bisa mendengar sang kapten agar di lapangannya kerjasama itu bagus.
1: Oke.
0: Ada tidak hal-hal yang paling berkesan dari Ozil dan juga Jerry sama ikutan ekskul di Semansa ini? Mungkin ada momen yang paling kalian ingat, momen paling berkesan buat kalian gitu?
2: Momen yang paling saya ingat itu mungkin saat kita game di lapangan itu kita bisa mengeluarkan
1: apa tuh
2: teknik taktik semua di dalam lapangan itu.
1: Terasa kayak wah ini menjadi diri sendiri nih ya, kita bebas berekspresi di dalam lapangan.
0: Kalau Ozil apa nih yang momen berkesan kamu?
3: Momen berkesan menurut saya
1: mungkin lebih dekat ke Miko ya. Apa latihan capek
2: bisa tikel pemain
1: pas turnamen mungkin.
3: Dengan untuk Semansa kemarin, mungkin pas ikut turnamen Liga Pelajar kemarin
1: saya.
3: Berkesan. Sampai bela nama sekolah.
1: Bela nama sekolah ya. Berjuang sampai. Oke. Ini kembali ke Pak Ruslan ya. Ini kita berbicara soal anak-anak baru naik badan nih, umur-umur yang pengen istilahnya menunjukkan jati diri seperti itu. Bagaimana sebagai coach, sebagai pendamping juga menekan ego masing-masing anak ini sehingga membentuk sebuah tim yang solid lah. Gitu.
4: Tentu ini PR yang sangat sulit menurut saya. Karena hampir semua siswa itu memiliki kemampuan dan karakteristik masing-masing. Jadi kita tentu sebagai guru selalu mendampingi ibarat tanaman. Jadi kita harus terus merawat mereka. Walaupun potensi tumbuhnya itu beda-beda, tapi kita selalu mendampingi mereka, selalu merawat, memberikan pupuk, memberikan air dan lain-lain lah, supaya semua dari semua peserta didik yang mengikuti ekskul itu bisa membentuk karakter yang positif, bisa bekerja sama di antara mereka lah. Jadi ya bukan hanya sekedar prestasi, tapi kita juga membentuk karakter mereka untuk bisa jadi manusia yang baik dan bisa menjadi manusia yang bisa diandalkan.
1: Oke, benar sekali ya. Ini kalau berbicara soal coach nanti, kalau yang istilahnya sudah tim-tim senior, orang tinggal ya sudah main-main begini, teknisnya seperti ini. Kalau membentuk dari awal begini tuh sangat susah sebenarnya ya, benar. Apalagi anak-anak masih dengan egonya masing-masing seperti itu.
0: Masih belia gitu ya. Dan mungkin ini di penghujung akhir acara nih teman-teman.
1: Iya.
0: Guru, apa nih yang bisa kalian harapkan ataupun impikan ya, doakan untuk tim Semansa Negeri 1 ND dan juga untuk anak-anak muda di luar sana, pesan-pesan kalian sebagai sebagai penyuka bola nih seperti apa nih, silakan.
3: Kalau untuk saya, untuk teman-teman di Semansa dulu, saya harap semoga ekstrakurikuler Semansa bisa lebih berkembang, lebih baik lagi, dan semoga di turnamen-turnamen berikutnya Semansa Indah bisa meraih juara.
1: Oke, amin.
0: Oke, Jerry, apa nih?
2: Kemudian saya itu semoga di tahun-tahun yang akan datang ada bibit-bibit baru, kemudian ekstrakurikulernya lebih maju lagi agar nanti di saat turnamen-turnamen besar begitu bisa membawa nama Semansa menjadi juara dan juga membawa nama-nama pemain ke Piala Suratin atau Popnas.
1: Oke, amin ya, kita ini doa-doa terbaik kita yang kita harapkan nih.
0: Oke, silakan,
1: boleh
0: Bapak,
1: dari
4: harapan saya tentu mereka sehat yang pertama. Terus saya menginginkan mereka bermain di level yang Liga 1, tembus Liga 1. Sejauh ini memang kita belum bisa tembus Liga 1, tapi kalau Liga 2 Ivan kemarin
1: Montero ya.
4: Tapi kalau Liga 3 kemarin.
1: Liga 3.
4: Setidaknya di level Liga 2 lah.
1: Iya.
4: Menginginkan hal itu. Ya, cuman kita masih terus berjuang, kita masih ingin terus berkembang. Tentu kita sebagai dari sekolah selalu mensupport anak-anak supaya bisa prestasi lebih tinggi.
1: Oke.
0: Amin amin.
1: Oke, ini harapan yang luar biasa ya. Semoga harapan-harapan dari Pak Ruslan ini bisa terjadi di Ozil maupun Jerry ya.
0: Amin. Oke. Pokoknya kita gaskan ya.
1: Jadi Ozil tidak hanya mengalahkan bapaknya ya, tapi lebih ke level yang lebih tinggi lagi.
0: Ini Ozil Jerry ini kalian kalau negara dukung mana, terus kalau klub apa nih kalau kalian?
3: Kalau dunia. Negara Portugal.
0: Oh, Portugal cuy. Kalau klubnya klub apa?
3: Klubnya Real Madrid.
0: Real Madrid.
1: Aduh.
2: Klub saya sama-sama Ozil, Portugal.
0: Nah, terus?
2: Klub juga sama Real Madrid.
0: Real Madrid. Oh.
1: Oh my god. Sepertinya ya, saya merasa different tersendiri kita, ini.
0: Kita Barca cuy. Oke, okay, siap ya. Terima kasih banyak buat Bapak yang sudah hadir, Jerry dan Ozil yang sudah hadir di Super FM Indy ya. Dan kita doakan semoga sukses terus buat teman-teman dari tim ekskul Semansa Indy.
1: Amin.
0: Dan kita masih akan terus ngobrol banyak dengan teman-teman dari Semansa ya, karena kita akan ketemu lagi dengan teman-teman dari tim silat di hari Kamis nanti jam 7:30. Maksudnya juga kita makan ulek-ulek lagi teman-teman yang punya ekstra-ekstra kece dari SMA Negeri 1 ND, teman Pro 2 FM ND.
1: Dan kita harus akhiri CLBK di edisi malam hari ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kita akan ada MLC yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Di malam hari ini ada bintang tamu ya.
0: Siapa Blink Out Kid dengan teman kita Edit dari Pro 2 Jakarta. Sejun.

Taman Pro 2 FMND ya, Taylor Swift August untuk kamu-kamu semua di sore di malam hari ini Taman Pro 2 ya. Dan kita ikutan music live chat dari Pro 2 FM Jakarta, so check it out.

Chat yang malam hari ini masih ditemani sama Editama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Tiberang sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sampai yang sekarang
0: the latest one. Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Benar. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Benar.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar-benar itu tuh habis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini Waterfall, benar-benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara ini album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih, cuman ya dan again ya udah kelar albumnya, ya udah gak bisa diapa-apain lah. Hopefully everyone will like it. If it resonates ya udah like I think that's like the biggest part.
0: Benar-benar. But how you handle it, the perfectionist, gimana cara buat ngehandle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team, jadi kayak mereka kasih kita timeline. Jadi kayak udah gak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.
1: Iya.
0: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima ya, kelima
1: atau kayaknya keenam? Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah single. Lumayan banyak soal.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lu ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya kerilis juga. And you know some points of the song juga yang I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited.
0: Benar. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Okay.
1: Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lo apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue

0: bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow, wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself is the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih nggak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku nggak mau menerima opinion, tapi tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Kan?
1: Overthinking.
0: Benar. Tapi akhirnya setelah lu apa mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan karena itu hal itu ya berarti. Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena enggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl, you'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan, selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan?
1: Wow. Oh my god, you said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, oke. Iya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: That's it, twins.
0: Iya, gue juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue enggak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music.
0: Oke. Apa-apa maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya. Gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental. Jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lo berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya, Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: Freak yes.
0: Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, the five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Gue juga lagi ngerasa gitu kan. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu. Yeah. Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, beda banget
0: kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kind
1: of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, lagi Yaman,
0: benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam, weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu, terus kayaknya tambahin K-pop, unsur-unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gitu. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi. Ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Bener-bener wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener-bener spontan uhuy, astaga. Alright, sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya, bener-bener lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal. Yang akhirnya gak jalan.
1: Bener-bener. Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton track itu tadi kan. Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih,
1: betul sih. Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.

0: di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya, kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya. Like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
1: like I love her.
0: Lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur ya, Condet ya.
1: Jaktim Pride. Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lu nyanyi hidup tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar.
1: Mungkin enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau berdua jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya, kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo, yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya, secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus, so it's like a flow of like retret in between the Superfly and transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya.
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my three magical fairies. Dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan ya, they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan, otodidak soal produksi, mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube ya. Terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak I learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia bikin, ya? Asik. Jadi kayaknya dia nulis Mirror Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And okay. It sounds different, and I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So, wow. Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini, hampir semua nya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di release.
0: Soon akan ada. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang mau disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu dan keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyak ya sama Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Kita semoga bisa ngobrol lagi ya. Gas. Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung. Alright. Siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.

Play out game.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini masih dengan John dan juga
1: Frankie ya.
0: Di sini yang terus menemani kamu. Kamu barusan ikutan Music Live Chat tadi barengan sama teman Ethan ya dari teman Edit dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan di seluruh area Pro 2 FM Indonesia. Kamu bisa gabung lagi besok di jam 8 malam teman Pro 2 ya. Dan saat ini kita hadirkan musik akselerasi kreatif. Untuk malam hari ini barengan sama Blood for Life Process teman Bro 2 ya. Ini merupakan grup hip hop asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre dan Etrodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life tidak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal lainnya. Dan berbicara soal kompetisi, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermo Game Party yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Proses menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tidak bisa dari mana saja, maka apapun yang dijalankan pun dan seberat apapun prosesnya pun tetap dinikmati saja. So this is on musik akselerasi kreatif ada Blood for Life with Process.
2: Hey what's up Blood?
3: Yeah what's up man?
2: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alright, teman Prodi FM, ini kita di cerita penutup hari.
1: Iya, benar sekali, di cerita penutup hari seperti biasa menemani kamu sampai di jam 11 nanti, teman Prodi. Tempatnya kamu untuk curhat-curhat manja di malam hari ini ya, teman Prodi. Untuk kamu langsung join di WhatsApp kita, yaitu di mana tuh?
0: Di 082147650422. Kamu boleh bebas cerita apa saja yang ingin kamu ceritakan, nanti kan kita bacakan kisah-kisah kalian ya di cerita penutup hari malam ini.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Teman Pro 2 FMND ya, kita di cerita penutup hari malam hari ini.
1: Dia iya, benar sekali.
0: Katanya dari...
1: Dari siapa?
0: Dion di ND. Dia mau curhat soal teman dia yang sebenarnya sudah dekat sekali dengan dia. Hampir setiap hari kami chat, saling cerita. Bahkan kalau ada masalah dia selalu cari saya. Tapi anehnya, saya merasa hubungan kami sekarang berubah. Dulu kalau saya cerita dia benar-benar mendengarkan kakak. Sekarang balas chat saja kadang berjam-jam. Kalau saya tidak chat duluan, tidak bisa komunikasi seharian. Saya pernah coba menjauh sedikit untuk melihat apakah dia akan mencari saya. Ternyata tidak juga. Yang buat saya juga bingung ketika bertemu langsung dia tetap baik. Masih bercanda, masih perhatian. Bahkan kadang seperti tidak ada masalah. Saya jadi bertanya tanya sebenarnya saya ini dianggap teman dekat atau tidak, karena mungkin cuma butuh tempat cerita saja. Saya sebenarnya tidak ingin menutup perhatian. Saya juga takut kalau bertanya langsung malah membuat hubungan kami menjadi canggung. Tapi semakin saya diam, semakin banyak pikiran saya sendiri. Menurut kakak, apakah saya sebaiknya bertanya langsung atau membiarkan hubungan ini berjalan seperti biasa, karena takutnya saya sama dia jadi orang asing nantinya.
1: Oke, ini tadi sudah berapa lama nih kejadian seperti ini? Sudah beberapa bulan kah? Mungkin ini ya, dia ada sesuatu dengan masalah, mungkin kamu perlu tanya. Penting sih ya, kan tadinya teman dekat ya. Masa tidak ada komunikasi, tidak ada keterbukaan di situ kan tidak baik ya teman berdua ya. Harusnya kalau dibilang sahabat, harus ada yang namanya terbuka, saling komunikasi, itu penting sekali.
0: Tapi mungkin temannya dia juga bisa menjadi people come and go ya.
1: Iya benar ya, people come and go ya. Kadang baik, kadang besok musuh. Bisa jadi ya, sifatnya manusia tidak ada yang tahu ya teman-teman.

0: satu tarian yang dipentaskan oleh 17 orang perempuan remaja yang belum menikah dari 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah Tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini juga akan disembelih seekor kerbau. Penyembelihan dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembelih, kerbau tersebut akan diarak di atas kanga atau tempat suci makam para leluhur disemayamkan dan tempat diberikan sesembahan.
1: Teman terbaik.

0: Iya, teman Prodo FMND masih di Cerita Penutup Hari. Silakan untuk mau join di 0821-4765-0422. Kita ucapkan semua ulang tahun dulu buat lagi Ulta di hari ini, hari Selasa ya.
1: Iya, tanggal 6 Oktober 2026 ya. Mungkin ya ini sudah di jam 21.41 ya. Kamu sudah menerima banyak sekali ucapan dari tadi, dari teman, dari keluarga, dari siapapun ya. Tapi di malam hari ini spesial, kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun dan kita bantu aminkan atas semua harapan dan doa-doa kalian semua ya, teman Pro 2.
0: Happy birthday.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND ada yang bergabung di malam ini dari Dion.
1: Oke, Dion.
0: Katanya dia ini punya sahabat sejak SMP. Mm-hmm. Dia selalu bersama mulai dari tugas sekolah, nongkrong sama cerita masalah personal. Tapi setelah dia punya pacar semuanya berubah. Sekarang hampir semua waktunya itu untuk pacarnya. Kalau kami ajak keluar alasannya ada urusan lah. Kalau dia punya masalah dengan pacarnya baru dia cerita kami itu ke kami tadi dengarkan. Jujur saya tidak masalah dia punya pasangan, saya justru senang kalau dia happy. Yang buat saya agak kecewa adalah saya merasa persahabatan kami itu hanya dicari ketika dia sedang membutuhkan sesuatu. Pernah satu hari saya sedang punya masalah dan ingin cerita, tapi dia bilang sedang sibuk. Ya entah sih, mungkin saya rasa begitu dalam pertemanan sih kakak. Tapi ya, life move on.
1: Oke, memang seperti itu ya. Seperti yang kita bicarakan tadi, beberapa people come and go ya. Mungkin saja dia bisa menemukan hal baru ya. Dia mencoba hal baru. Ya mungkin kamu jangan kurang hati ya. Ada hal-hal lainnya juga yang bisa kamu pahami mungkin. Dan kamu okelah, kayaknya memang lebih baik seperti itu.
0: Ya tapi pokoknya all the best lah buat kamu semua teman Pro 2 FM ini ya. Semoga kamu bisa mendapatkan orang yang tepat.
1: Oke.
0: Untuk bisa dijadikan tempat curhatan kalian nantinya teman Pro 2 FM.

2002, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ISPA, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta

Alright, teman Prodo FM ini silakan untuk yang mau bercerita-cerita di cerita penutup hari silakannya di 0821 4765 0422 ya. Di 0821 4765 0422 yang mau join-join di cerita penutup hari untuk malam hari ini teman Prodo 2.

pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

0: alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: Teman terbaik.

Oke teman Prodo, masih di cerita penutup hari dan kamu masih punya kesempatan ya untuk join bersama kita ya. Dan silakan mau curhat-curhat apapun boleh, silakan ya di WhatsApp kita teman Prodo. Dan Frankie bersama John masih menunggu kamu nih untuk join lagi ya. Silakan yang mungkin di malam hari ini butuh teman yang bisa paham, bisa mengerti kamu. Nah cuman kami berdua nih.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Teman terbaik.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Kita mesti jeda penutup hari teman Pro 2 untuk malam hari ini ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Maya, Kak, saya mau cerita tentang kebiasaan yang sebenarnya saya tahu tidak baik tapi selalu dihentikan. Saya sering membandingkan diri saya dengan teman-teman. Ada yang sudah punya prestasi, ada yang punya banyak teman, ada yang lihat percaya diri, ada yang sudah punya pekerjaan sampingan, bahkan ada yang menurut saya hidupnya lebih teratur. Sementara saya merasa jalan saya biasa-biasa saja. Kadang setelah membuka media sosial saya malah merasa tertinggal. Melihat teman posting berbagai pencapaian dan segala macamnya. Padahal saya tahu medsos hanya menunjukkan bagian tertentu dari kehidupan seseorang. Saya juga tahu setiap orang punya waktunya masing-masing, tapi tetap saja perasaan minder itu muncul. Saya ingin berhenti membandingkan diri, tetapi rasanya sulit karena setiap hari kita melihat kehidupan orang lain dari layar HP. Sepertinya jangan ya.
1: Jangan ya, karena memang yang ditampilkan di media sosial itu biasanya yang baik-baik saja. Iya,
0: tidak seindah yang kamu lihat.
1: Iya, benar sekali, yes. Maya. Dan setiap orang tuh punya garis waktu ya untuk berbeda-beda ya, tapi kamu mungkin suksesnya nanti, Maya.
0: Ada saat yang tepat di mana kamu juga tidak menyangka itu terjadi pada diri kamu, teman Pro 2 FM ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, silakan teman Pro FM ini di 082147650422 untuk yang mau mungkin sharing-sharing ya di cerita penutup hari.
1: Iya, benar sekali ya teman Pro ya.
0: Pro 2 ya, mungkin ada yang masih jablay.
1: Oke. Okay. Ya. Dan mungkin waktu yang paling pas berbagi adalah di malam hari ini ya, karena memang tidak ada yang menemani kamu, hanya kita berdua nih teman Pro 2. Iya,
0: sebenarnya kita bertiga.
1: Iya, ya. Benar. Ada teknisi kita di malam hari ini, ada ya, Bang Hot Marino. Iya, tapi
0: saya gak tahu dia kenapa, karena memang sometimes dia terlihat galau sih juga sih kan. But I don't know what happened to him.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2 ya. Mungkin dia juga pengen curhat tapi belum ada waktu ya teman Pro 2.
0: Yes, teman Pro 2 FM. So, Evan terus teman Pro 2 yang mau bergabung. Oh, ini kayaknya sudah mau jam 11 juga, kita akhiri acaranya teman-teman Pro 2 FMND ya.
1: Oke, benar sekali ya, tidak terasa ya teman Pro 2 sudah mau jam 11 malam nih teman Pro 2.
0: That's the point ya. Kita akhiri acara menutup hari, tapi kita akan hadirkan lagu-lagu santai buat teman-teman malamnya kamu di Pro 2 FMND teman-teman.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Teman terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

tentang lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrlich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan

Pro 2 dengan terdengarnya Iramin bahwa kami telah selesai menemani teman Pro 2 di edisi penyiaran hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan berjumpa kembali esok pagi di FM 92.5 MHz. Akhir kata saya Jun dan juga Fringi, teman penyiar teman Pro 2 dan juga tim ini malam ini mengucapkan terima kasih untuk bersama teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Raja Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa program A2 dipancarluaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: Terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu. Kau tak tahu.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pagi Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa

0: sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

siapkan intervensi pasar antisipasi kelangkaan pangan. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur menyiapkan langkah intervensi pasar untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagrin Kabupaten Manggarai Barat, Adrianus Ojo, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat sistem peringatan dini untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok.

Informasi selanjutnya, Golomori Sunset Run atau GMSR 2026 menjadi salah satu upaya memperkenalkan kawasan The Golomori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur melalui konsep sport tourism. Kegiatan digelar pada Sabtu 3 Oktober 2026 ini memadukan aktivitas olahraga dengan panorama alam dan suasana matahari terbenam di kawasan The Golomori.

Informasi terakhir, bantuan kemanusiaan dari Bayangkari Polda Papua menyentuh warga terdampak gempa bumi di Desa Embung Gengga, Kabupaten Ende pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketua Bayangkari Polda Papua Nyonya Nova Patrigeren Warin mengirim bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga yang masih mengungsi. Penyaluran bantuan dilakukan oleh Kabak SDM Polres Ende AKP Markus Tobias bersama Kasat Intelkam dan juga Kapolsek Ende. Sebanyak 20 kepala keluarga menerima paket sembako, perlengkapan tidur, kebutuhan mandi, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak terdampak. Sekian Info Produa.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

2, balik lagi sama Priska menemani kamu di Rabu pagi ini ya, di bulan Oktober ini, di awal bulan Oktober, di Rabu pagi waktunya kamu bangun ya teman Pro 2 dan mulai mengatakan pada diri sendiri, ayo kita mulai nih hari ini, ayo kita awali pagi ini dengan informasi-informasi seru dari kami teman Pro 2, diisi dengan playlist-playlist kece juga dari kita, karena hari ini masih panjang ya, ini masih di pukul 6.16, maybe ada yang belum bangun, atau yang sudah dengarkan kita terus nih teman Pro 2 dari bangun tidur beraktivitasnya ditemani oleh suara-suara dari kita. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang menikmati hari ini ya, seperti biasa pagi ini kita tidak cuma kasih kamu playlist ya, tapi kita juga akan kasih kamu info-info menarik, kabar-kabar yang lagi happening juga teman Pro 2, dan pastinya nanti kita akan ngobrol karena di hari Rabu itu kita mau bicara tentang tanggap bencana. Jadi jangan cuma jadi pendengar yang diam-diam teman Pro 2, kamu juga bisa request lagu nanti di Flores Hero Playlist alias FWP. Itu nanti di jam 7 bisa kirim salamnya juga atau cerita kamu di pagi ini di line WhatsApp Pro 2. Dan siapa tahu mungkin lagu-lagu favorit kamu tuh bisa jadi teman perjalanan kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang beraktivitas di hari ini teman Pro 2, jangan lupa sarapan juga, minum air putih yang cukup karena ini memang lagi musim pancaroba. Jadi banyak yang pada sakit, flu, kecapean juga. Jadi teman Pro 2, jangan sampai sakit kamu itu menghalaukan good mood kamu ya. Kita akan kasih kamu informasi-informasi seru lainnya yang kita lansir dari rri.co.id buat teman Bro 2. Tapi sebelum itu kita nikmati satu lagu berikut ini.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Welcome to Kepo Time buat teman Pro2. Ada kabar menarik buat kamu teman Pro2. Maybe selama ini kamu pernah kepikiran ya. Apalagi kita baru kemarin itu dilanda sama bencana gempa forest nih teman Pro2. Nah kalau kita mau jadi relawan nih, atau kita mau ikut bantu anak-anak atau kelompok yang rentan, lansia, kita tuh harus punya background psikologi dulu kah untuk bantu psikis mereka. Nah ternyata tidak ya teman Pro2, tidak harus. Nah ini yang jadi menarik dari info Kepo Time kita hari ini. Ada komunitas dari Setara ID Ngada yang membuka ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ini untuk ikut terlibat dalam

dalam berbagai kegiatan pendampingan anak dan juga kelompok rentan. Menarik sekali teman Pro 2, anggotanya tuh datang dari berbagai profesi ya. Ada guru, atlet, sepak bola, ASN, farmasi, juga dokter. Jadi tidak harus semuanya tuh berasal dari dunia psikologi. Nah artinya apa teman Pro 2? Artinya kita tuh, setiap kita tuh punya cara kita masing-masing untuk membawa dampak yang positif juga. Mungkin kalau kamu nih seorang guru, ketika kamu menghadapi situasi seperti kemarin bencana alam, kemudian kamu adalah seorang guru, mungkin kamu bisa membantunya lewat edukasi. Kalau kamu punya kemampuan di olahraga, mungkin bisa berbagi lewat aktivitas fisik atau bermain sama orang-orang di sekitar ya kan. Atau kalau punya keahlian di bidang kesehatan, ini juga bisa berkontribusi di sisi yang berbeda lagi. Jadi relawan itu kita berpikirnya, aduh susah nih, kita sudah negative thinking dulu, kita sudah pesimis dulu, tapi ternyata teman Pro 2, saya punya kemampuan apa, saya bisa tuh gunakan untuk membantu orang lain, sesimpel itu. Jadi teman-teman dari Setara ID ketika berdialog bersama Priska dan juga Kak Frankie ya, di minggu lalu ya, Kak Dika nih dari Setara ID menyampaikan bahwa teman-teman, masyarakat yang mau bergabung sangat terbuka untuk ikut berkontribusi ya. Bahkan pesannya simpel, kalau mau gabung ayo let's go. Kemarin tuh kita kan tanya, kalau kita mau gabung dari Setara ID itu apakah ada persyaratan khusus kah? Kadika bilang tidak ada. Kalau mau gabung ayo gabung-gabung saja. Jadi Setara ID ini sudah menjalankan berbagai misi mereka tuh sejak 2019 after COVID itu juga akan ditekuni itu 2020 dan sampai dengan sekarang ini. Jadi salah satu kegiatan mereka tuh adalah itu tadi teman Pro 2, pendekatan kemarin itu sosial psikologi kepada teman-teman adik-adik kita yang mana terdampak gempa Flores di Riung. Itu yang menjadi titik pusatnya juga kan teman Pro 2. Dan selain anak-anak ada juga teman-teman kita yang disabilitas, diajak mereka untuk bermain, belajar juga, terus juga diajak mereka untuk berkembang dengan komunikasi, ajak mereka untuk bicara, ngobrol, keluarkan keresahan mereka kalau mereka takut, cemas. Itu teman-teman dari Setara ID tuh mau jadi teman dekatnya mereka untuk curhat begitu. Jadi tidak dipendam kan teman Pro 2 apa yang mereka rasakan, pun mereka masih belum terlalu paham kan kejadian kemarin tuh, kayaknya mungkin tidak masuk ya di pikiran mereka kenapa sampai akhirnya gempa, terus akhirnya harus mengungsi dan mereka kehilangan tempat tinggal mereka, sekolah mereka, taman bermainnya mereka. Jadi ini teman Pro 2 Setara ID tuh datang untuk menjadi pendengarnya mereka begitu. Jadi mungkin buat kamu anak muda khususnya yang ada di Kabupaten ND ini yang selama ini punya keinginan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, mungkin saat ini kamu bisa nih teman Pro 2 berpikir, why not ya, kenapa saya tidak coba nih. Nah bisa juga dengan ceki-ceki Instagramnya setara.id kalau mau ikut jadi tim relawan ataupun mungkin mau gabung dalam komunitas apapun yang membantu kamu untuk mengembangkan talenta kamu ataupun mengembangkan potensi kamu pun bisa teman Pro 2, kan banyak sekali ya sekarang ini. Oke deh, itu dia informasi pertama di Kepo Time. Kita akan kasih kamu informasi lainnya, so stay tune terus sama kita. Pagi kamu tidak boleh flat teman Pro 2, kita akan temani kamu dengan lagu-lagu yang hits dan seru.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Abang Pro 2, ada kabar yang bikin pagi kita ini makin semangat. Ini kita beralih ke kabar nasional. Jadi buat kamu yang mungkin belum nonton pertandingan sepak bola ya sampai selesai, karena tim nasional Indonesia akhirnya mencatat sejarah nih teman Pro 2. Nah, informasinya Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Nih, Indonesia menghadapi Thailand di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam tuh. Dan pertandingannya berlangsung super ketat teman Pro 2. Sampai 90 menit selesai, skor masih belum bisa menentukan siapa yang jadi juara. Terus masuk extra time 120 menit pertandingan akhirnya selesai dengan skor 2-2. Dan karena masih imbang nih, kita masuk ke bagian yang paling bikin jantung ini mau keluar ya teman berdua, adu penalti. Dan Indonesia akhirnya tampil lebih efektif dalam drama adu penalti ini. 4 eksekutor Indonesia berhasil menjalankan tugasnya, sementara Thailand hanya mampu mencetak 2 gol dari titik putih. Dan akhirnya Indonesia menang 4-2 lewat adu penalti ini. FYP saya di semua sosial media itu selebrasi, terus juga kemenangan Indonesia, terus juga kerendoman orang-orang nonton ini nonton pertandingan, banyak sekali teman Bro. Dan ini haruslah kita bangga ya kan, karena trofinya tuh pulang kan ke Indonesia. Yang bikin kemenangan ini makin terasa spesial, gelar tersebut mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk sebelumnya 6 kali tampil di partai final tapi selalu gagal kan bawa pulang trofi. Jadi sekarang nih bisa dibayangkan bagaimana rasanya ketika peluit akhir itu berbunyi dan Indonesia akhirnya benar-benar jadi juara. Best. Dan untuk timnas Indonesia, congratulations ya. Pagi ini kita boleh bangga, boleh senyum yang lebar. Kita masih tidur yang nyenyak karena akhirnya kita juara ya teman-teman berdua. Oke, kita akan kasih kamu informasi lainnya terakhir. Satu informasi lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita di Kepo Time. Kita beralih ke FYP alias Flores Your Playlist.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

terakhir untuk Kepo Time ya, peduli warga terdampak bencana. Ini ada perempuan Katolik yang salurkan kasih di Desa Riti. Jadi kepedulian terhadap masyarakat terdampak ini diwujudkan oleh komunitas perempuan Katolik melalui aksi sosial di Desa Riti, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekiwo, Tomabro 2. Dan ketua komunitas ini, Kakak Ulfina Pati, saat ngobrol dengan RRIND pada 1-3 Oktober di Desa Riti, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan menurutnya, aksi sosial menjadi salah satu cara menghidupkan kasih persaudaraan dalam Kristus melalui tindakan nyata. Keren ya. Dan komunitas ini memiliki visi jadi wadah pemerhati perempuan Katolik. Juga mereka memberikan perhatian khusus ya kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok miskin yang lemah dan difabel di Kabupaten Indi. Mereka berharap bahwa warga Desa Riti ini yang terdampak bencana semakin kuat ya menghadapi kondisi yang ada, dan juga mampu kembali menata kehidupan mereka, dan berharap dukungan dan kepedulian yang terus diberikan ini bisa jadi kekuatan bagi masyarakat untuk bangkit ya, dan menatap masa depan yang lebih optimis lagi. Kita doakan biar cepat pulih juga, aktivitasnya berjalan seperti biasa. Oke teman Brodio, itu dia informasi di Kepo Time ya. Buat kamu yang mau cek-cek informasi lainnya, bisa langsung ke laman resmi kita rri.co.id. Dan kita mau ajak kamu untuk seru-seruan teman Pro 2 sampai di jam 8 di Flores Yopelis untuk request time.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu. Pro 2.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, nggak ketahuan.
3: Minum susu lagi bisa nggak ya?
2: Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Pro 2, kita sudah di Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, silakan drop your request di 082-147-650-422. Nih pagi hari, kalau ditemani sama lagu-lagu kesukaan kamu, pasti moodnya lebih oke kan? Sambil bekerja, terus sambil masak, sambil cuci mungkin ya, sambil suap adik ya mungkin juga, sambil dengarkan kita lagu-lagu dari kita. Jadi buat kamu yang mau request sampai di jam 8 ya teman Pro 2, di line WhatsApp kita yang tidak pernah kita ganti-ganti tuh di 082-147-650-422. Oh, ada yang sudah gabung nih. Seperti biasa teman terbaik Pro 2 nih, ada Bang Irul yang katanya mau dong request lagunya ada band Masih. Mau salam-salam saja untuk anak dan istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Buat Kakak Priska yang lagi bertugas, salam semangat aja. Thank you Bang Irul. Semangat juga buat Bang Irul untuk segala aktivitasnya di hari ini. Dan kita juga masih tunggu teman Pro 2, ayo untuk gabung sama kita ya di line WhatsApp kita sekali lagi 082-147-650-422.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tebang Pro 2, buat kamu mau request lagu silakan di 082-147-650-422. Ini masih 20 menit terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita di Flores Your Playlist. Dan kita akan beralih ke informasi unik lainnya di Pro 2 Spot. Buat Tebang Pro 2 yang menikmati pagi hari ini, kita kasih lagu-lagu di playlist yang sudah disiapkan oleh orang yang tidak usah saya kasih tahu siapa namanya, Tebang Pro 2.

Tila dengan MMG teman berdua. Ini jadi lagu penutup untuk Flourish Your Playlist. Dan buat kamu yang belum sempat gabung, it's okay, it's okay, it's okay to not be okay ya teman berdua. Karena untuk request lagu tuh akan hadir di setiap pagi di Flourish Your Playlist, juga di Pradua Hitlist dari jam 10 sampai di jam 12 siang tuh. Dan buat kamu nih teman Pradua, kita akan kasih kamu informasi lainnya di Pradua Spot. Apa ya, informasi unik yang mungkin kamu tidak tahu nih sebelumnya, akan bisa kasih paham, asik kasih paham di situ. Oke, teman Pradua, kita ke lagu dulu, ada Baby Monster dengan Hot Sauce.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.